Masih di Ketrompe Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sobat Budaya. Nah, jadi ketika Sobat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya. Tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sobat Budaya, di Distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wimotok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wimotok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wimotok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wimotok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sobat Budaya, mumi Wimotok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sobat Budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar Rp300.000 untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wimotok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya, ya, Sobat Budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga, Sobat Budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk Distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya, ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi, ya, Sobat
gitu ya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

0: negara. Salah satu putra terbaik Papua, Bribda Diego Fernando Rumaropen, anggota Brimob Kompi 3 Batalion D Wamena, gugur diserang orang tak dikenal OTK di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Bribda Diego merupakan putra sulung dari 3 bersaudara, pasangan Susan Elizabeth Merani dan Peter Rumaropen. Gugurnya Bribda Diego Rumaropen, anggota Brimob Kompi 3 Batalion D Wamena, menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga, sanak saudara, Handetolan maupun Polri. Isak tangis pecah saat mengiringi jenazah Bribda Diego Rumaropen mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan TMP Wamena. Sebelumnya keluarga menyerahkan peti jenazah kepada anggota kepolisian untuk dimakamkan secara militer di TMP Wamena.
1: Saya atas nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Bribda Fernando Diego Rumaropen kepada Dinas Kepolisian Polres Jayawijaya untuk selanjutnya dimakamkan secara dinas.
0: Sebelum jenazah disemayamkan, aparat TNI Polri melakukan upacara penghormatan yang terakhir secara kedinasan di depan rumah mendiang Bribda Diego Rumaropen. Susan Merani Rumaropen, ibu kandung dari almarhum Bribda Diego, mengaku bagaikan disambar petir pertama mendengar peristiwa itu. Karena sebelum kejadian, dirinya masih sempat berkomunikasi dengan putranya dan janjian mau ketemu.
2: Jadi sebelum kejadian sempat baku chat dengan saya punya anak, katanya mak saya lagi tunggu baju loreng mau pakai 1 Juli. Oh iya sudah, saya lagi di kotis, lagi piket. Jadi dia bilang mama tidak kesini. Ah nanti mama ada acara, mau pulang acara mama singgah di situ. Saya pulang acara, saya kontak lagi kembali 2 kali tidak diangkat, terus saya WA lagi. Pas saya pakai baju tidur mau masuk tidur, ada yang telpon ke saya punya HP nomor baru, tapi itu suara perempuan menangis. Mungkin suster-suster di situ yang mungkin kenal, dong yang mungkin telpon, tapi teleponnya hanya bilang kakak ke sini dulu kak, lihat Diego. Sudah telepon begitu, saya tidak tahu lagi. HP saya buang saja, saya lari ke sana sudah. Saya anak sudah kayak binatang saja di atas tempat tidur begitu. Jadi saya sempat jatuh terpeleset di bawah depo. Tempat tidur itu saya guling di depo darah-darah.
0: Susan Merani sangat merasa kehilangan dan sulit untuk menerima kepergian putranya yang diperlakukan sangat tragis dan tidak manusiawi. Dirinya merasa sedih dan hancur, putra sulung kebanggaannya diperlakukan secara biadab. Karena itu, ia berpesan kepada generasi Papua, terutama yang satu letting dengan Diego, agar lebih berhati-hati.
2: Kakak sendiri pribadi itu bangga Diego pakai baju Brimob, bangga. Seandainya kemarin dia meninggalnya di medan perang atau dia mungkin dalam tugas pimpin demo atau kenapa-kenapa, kakak mungkin sedikit ikhlas. Tapi ini pokoknya kakak tidak bisa terima, sedih, hancur. Karena kenapa pergi begini, dengan tidak wajar kayak begini, begitu. Itu saja macam hati ini belum bisa terima. Kalau seandainya di medan perang, itu kan dia sendiri sudah siap. Sudah ada pernyataan ke orang tua. Jadi ya mungkin sedih, pasti kehilangan juga. Tapi kan kita puas, sudah dia gugur di pertempuran karena memang sudah begini. Generasi Papua-Papua yang sekarang, yang satu letting dengan Diego yang nanti berikutnya. Cukup Diego saja yang jadi contoh untuk semua. Kesatuan Brimob yang ada di seluruh Indonesia, tolong lihat kasus anak saya mau harus adil, seadil-adilnya dan harus sesuai prosedur hukum, jalur hukum yang berlaku. Saya sebagai seorang mama itu saja, karena saya sakit dengan kematian anak saya, tidak layak, seperti binatang, dibikin seperti binatang.
0: Ibunya Susan Merani Rumaropen atas nama keluarga berharap kasus pembunuhan segera diusut tuntas. Begitu juga dengan tindakan terhadap pelaku agar dihukum dengan seadil-adilnya. Demikian, saya Motor Senturi, sampai jumpa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Seperti itulah suasana pagi hari di sekitar perempatan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Diponegoro, Kota Wamena, pada peristiwa 23 September 2019. Di sini ada sejumlah kantor pemerintah seperti kantor PLN, KUA, kantor Balai Lingkungan Hidup, dan kantor Satuan Pamong Praja Satpol PP yang habis rata di atas tanah dibakar oleh massa. Sedangkan kejaksaan, kantor distrik, dan RRI Wamena selamat dalam kejadian itu. Bagaimana bisa RRI Wamena selamat?
7: Ada berapa orang yang sempat masuk langsung ke dalam lingkungan RRI dan mereka langsung menyerang. Jadi mereka sempat melempari kaca, mereka juga lempari saya dari kaki dan juga rusuk bagian kanan. Puji Tuhan saya sempat masih bertahan dan melakukan perlawanan.
6: Sangat manusiawi. Jika saat itu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, angkasawan-angkasawati RRI sedang melakukan rutinitasnya, dikejutkan oleh hujan batu dan pembakaran kantor mulai terlihat di sekitarnya. Mendengar teriakan bakar dari massa, dengan spontan angkasawan RRI berhamburan menyelamatkan diri. Peter Corinus Awaki, anggota Polres Jayawijaya berpangkat Bribda, mengaku rasa takut melihat massa mulai masuk melempari studio RRI. Namun dirinya bertahan mengusir sekelompok massa dengan kembali mengeluarkan tembakan peringatan. Alhamdulillah, massa melarikan diri meninggalkan RRI Wamena.
7: Pada saat itu memang situasinya sangat brutal betul dan menjadi kewajiban berdiri di depan untuk memberikan tembakan peringatan sehingga mereka langsung keluar dari. Mengenai situasi kantor, memang semua pada ketakutan dan juga saya sempat mengarahkan mereka untuk mengungsi sementara ke Polres. Jadi kejadian di sini memang sudah terlihat kebakaran di mana-mana, baik itu di pasar.
6: Kejadian 23 September 2019 jalan, membawa banyak cerita yang membekas di hati sanubari angkasawan-angkasawati RRI, termasuk kisah reporter RRI Aprianti Marbun dan Melkias Tangkelangan yang selamat dalam peristiwa tersebut.
8: Karena hujan batu, saya mulai berlari menyelamatkan diri. Kami harus jongkok di ban-ban mobil, tetapi hujan batu itu semakin hebat. Kaca-kaca mobil semua pecah. Akhirnya tidak ada pilihan lain, terpaksa harus memanjat pagar duri menyeberang ke sekolah Yapis di sebelah. Dan puji Tuhan, saya beserta teman-teman yang lain selamat. Tetapi motor saya habis dibakar massa.
9: Karena tugas seorang reporter ya harus mengabarkan peristiwa saat itu. Ya sekitar pukul 13, massa sudah mulai berhasil dikendalikan oleh aparat dan perlahan akses komunikasi sudah mulai agak normal waktu itu. Saya sempat laporan ke Pro 3 untuk mengabarkan situasi yang terjadi di Kota Wamena.
6: Bukan itu saja, di hati nurani angkasawan angkasawati RRI bergejolak saat itu antara keselamatan diri, keluarga, atau menyelamatkan siaran sesuai slogan RRI, sekali di udara tetap di udara. Nonco Manuputi dengan menjerit, menangis, berdoa meminta campur tangan Tuhan.
10: Saya angkat tangan di bawah mancar itu, saya angkat tangan dua ini bersabilan Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan izinkan kantor kami ini akan hancur, kami serahkan sama Tuhan saja. Tapi kalau memang Tuhan izinkan kami harus melayani masyarakat, jadi kami berserah kepada Tuhan. Dan sampai saat ini, Tuhan itu luar biasa. Jadi sekitar 28 tahun saya sudah di RR Wamena mengabdi sampai saat ini. Jadi kecintaan saya di RR Wamena itu tidak bisa tergantikan dengan siapapun.
6: Nonce tidak sendirian bertahan tinggal di RRI, sehingga siaran RRI Pro 1 dan Pro 2 tetap mengudara.
10: Jadi tanggal 23 itu saya kesini di studio, ada teman saya Epifania Reaan, terus di Pro 2 itu ada LD sama Fajar dan beberapa teman lain. Jadi kita bergantian sampai besoknya. Nanti malamnya kami tidur di Studio 5, tempat pengungsian kami di Studio 5.
6: Bagaimana dengan angkasawan angkasawati RRI lainnya?
11: Jadi kami di studio ya, waktu itu seingat saya kami hanya bertiga. Kami berlindung di bawah meja siaran.
12: Kita sudah berpikir, wah saat ini akhir dari segalanya. Hari inilah saatnya saya mati.
13: Saya dengan teman-teman belakang terpancar, kita tidak dengar ini. Di depan ada ribut sekali baru.
14: Panik waktu itu, jadi kita tidak tahu, jadi kita lari ke sana kemari untuk menjaga itu.
15: Saya lihat di kantor berbakar asap, saya sudah lari sampai di belakang sana.
6: Tidak sampai di situ, rasa trauma belum pulih, bahkan kejadian di hari itu masih terinci di kepala.
16: Masalah yang terjadi Wamena ini juga bukan sekali saja terjadi di tanah air. Apa yang saya ingat dari kejadian itu, memang untuk mengembalikan fisiknya itu mudah, tapi yang sulit memang mengembalikan kepercayaan.
6: Kini virus corona mewabah dan pemerintah menganjurkan untuk bekerja dari rumah. Tetapi RRI tetap melakukan operasional, menghibur, mendidik, dan menyebarluaskan informasi melalui corong radio. Satu hal yang pasti, masalah tidak akan pernah selesai. Besok, lusa, dan tahun depan, kita tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi. Namun yang pasti, apapun situasinya, semboyan sekali di udara tetap di udara, dan piagam Tri Prasetya yang syarat makna telah melandasi seluruh jiwa angkasawan-angkasawati RRI dalam mengabdi kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sudama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dari Dukun.
6: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

Baik, baca-baca kakak ada orang sudah pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita orang berbagi informasi di Aneka Kuliner Nusantara sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, Pak Camat Cekak Kadedorang masih dihitung punya suara budaya Papua di pagi jelang siang nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Mace, saya punya satu informasi buat kita orang semua, informasi kuliner, yaitu nikmatnya nasi kuning ya, nikmatnya nasi kuning Gorontalo. Ya, nasi kuning ini menjadi salah satu kuliner yang paling kita kenal ya, yang banyak sekali atau sangat mudah sekali ditemukan di berbagai daerah manapun. Salah satu ini yang paling fenomenal, yaitu paling paling menjadi favorit, yaitu nasi kuning Gorontalo. Ya, siapa yang tidak kenal dengan nasi kuning Gorontalo? Dan penyajiannya sangat khas sekali karena ada salah satu bahan ya, atau salah satu menu yang khas di yang ada di nasi kuning Gorontalo, yaitu paduan laksa atau bihun tumis ikan cakalang, dan tentunya ada tambahan siraman dabu-dabu goreng atau cabai ya, yang tentunya menggugah selera. Ya, pace-mace kakak dorang, kalau pace-mace dorang mau buat nasi kuning ya, nasi kuning Gorontalo, cukup mudah saja ya. Bahan-bahannya ini ada 1 kg beras ya, ada juga kalau di aroma nasinya ini sediakan 1 bungkus santan kemasan, ada serai geprek, kunyit bubuk, daun pandan, dan seruas kayu manis. Siapkan juga 1 ekor ikan cakalang ya, atau pace-mace dorang bisa ganti dengan 1 ekor cakalang asap, atau biasa dong bilang fufu ya kalau di bagian Sulawesi. Dan ada juga yang paling utama ini juga sediakan 1 ekor ikan cakalang dan 1 bungkus bihun atau laksa sesuai kebutuhan. Haluskan juga, jangan lupa 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, serta merica bubuk secukupnya. Dan untuk bahan dari dabu-dabu sendiri atau cabainya ini, ada 1/4 cabai merah atau cabai rawit dan cabai rawit secukupnya, bawang merah, dan ada juga 10 buah tomat segar. Kalau bahan-bahannya disesuaikan saja sama kebutuhan atau selera pace-mace dorang semua. Dan tinggal diracik bagaimana cara membuat nasi kuning Gorontalo. Itu dia tadi pace-mace, sedikit informasi kuliner buat pecinta nasi kuning, apalagi yang sudah pernah rasa nasi kuning Gorontalo. Oh, luar biasa ya. Apalagi pace-mace kakak ada dorang, hujan-hujan begini nikmatnya santap nasi kuning untuk sarapan pagi tentunya. Dan kita masih lanjut lagi di beberapa informasi kuliner di pagi hari ini hingga jelang siang nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan juga lagu-lagu daerah Nusantara menghibur kita semua di pagi ini.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Ada nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
4: Dan yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain, termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini usaha dari Ho Chong Hok terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga. Berikut penuturan salah satu pengusaha enting-enting gepuk dan juga cucu dari Ho Chong Hok, Hartono.
4: Saya adalah generasi yang ketiga. Ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu. Lalu saya kita ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini. Jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sudah tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
3: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda untuk menjaga kualitas dari enting-enting gepuk yang diproduksi. Seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai. Sehingga kacang yang dipakai adalah yang berbeda untuk menjaga kualitas dari enting-enting gepuk yang diproduksi. Seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai. Sehingga kacang yang dipakai adalah kacang tanah pilihan.
5: Saya kerja di sini kurang

0: 1,5 tahun bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang halus di sangrai? Karena ini mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi masih sampai dulu.
1: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya enggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sendalnya supaya enggak pahit, supaya bersih, enggak ada kotorannya.
2: Proses pembuatan enting-enting gepuk juga tidak bisa dibilang sederhana. Ada beberapa proses yang dilalui hingga siap untuk dikemas dan dipasarkan. Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk. Seperti ditambahkan Hartono berikut.
3: Untuk proses pembuatan ini, awal mulanya adalah bahan bakunya adalah kacang dan gula, air. Untuk awalnya kacang kita goreng dengan goreng sangrai, terus kita pisahkan antara kulit nari dan kacangnya, dibersihkan mata kacangnya, lalu kita campur dengan gula yang sudah kita masak. Setelah tercampur rapi, kita gepuk, istilahnya gepuk, makanya dinamakan ting-ting gepuk. Setelah digepuk, kita press, ya, kita pressing. Terus diisi dengan kacang, kita tarik untuk di press dengan kayu untuk dibentuk segitiga seperti ini. Baru kita packing, terus di packing lagi di ini pakai kertas, terus packing pakai plastik, dan kita pakai karton untuk dikirim ke suatu kota.
2: Selain memiliki cita rasa yang lezat, enting-enting gepuk khas Salatiga juga mempunyai manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Bahan dasar kacang tanah mengandung banyak protein yang baik untuk regenerasi sel serta manfaat dari bahan-bahan lainnya. Seperti dituturkan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Kristiawan berikut.
4: Ya, enting-enting gepuk merupakan salah satu jenis panganan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Salatiga. Kandungan utama dari enting-enting gepuk yang ada di Salatiga antara lain kacang tanah. Nah, di dalam kacang tanah ini mengandung banyak sekali protein yang baik untuk regenerasi sel. Kemudian ditambahkan pula sebagai salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Kemudian ditambahkan air, dan yang terakhir beberapa produsen juga menambahkan essence sebagai penambah cita rasa atau aroma dari produk enting-enting gepuk tersebut. Dalam 100 gram enting-enting gepuk, kita bisa mendapatkan energi mencapai sekitar 500 kilokalori. Kemudian ada beberapa zat gizi mikro yang bisa kita dapatkan, antara lain fosfor mencapai 250 mg, kalsium mencapai 75 mg, dan zat besi mencapai 2 mg. Kemudian ada zat gizi makro, zat gizi utama untuk menyusun energi bagi tubuh kita, antara lain ada karbohidrat mencapai 50 gram, lemak 30 gram, dan protein mencapai 15 gram. Selain itu, manfaat lain yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi enting-enting gepuk adalah kandungan vitamin, antara lain vitamin B kompleks, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin B kompleks, ini sangat baik sekali untuk proses metabolisme bagi tubuh kita. Kemudian vitamin E berperan kuat sekali untuk reproduksi dan juga kesehatan kulit. Dan yang terakhir, vitamin K baik untuk proses regenerasi atau perbaikan tulang kita. Selain itu, ada juga zat yang bernama polifenol. Ini merupakan zat antioksidan dan juga asam kuparat yang ternyata memiliki manfaat yang sama, yaitu sebagai antioksidan yang merupakan zat yang bersifat anti kanker. Secara keseluruhan, konsumsi enting-enting gepuk sangat baik bagi kesehatan tubuh kita.
2: Berawal dari coba-coba, enting-enting gepuk kini menjadi panganan khas yang dicari banyak orang. Sejarahnya yang unik, serta keunikan proses pembuatannya menjadikan cemilan tradisional satu ini terus bertahan di tengah gempuran kuliner modern yang semakin banyak. Kuliner tradisional adalah aset bangsa yang perlu dilestarikan, agar generasi mendatang masih bisa merasakan lezatnya cita rasa kuliner khas buatan pendahulunya. Salam budaya.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang bertaruh keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan mengukuhkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah bohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya bohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan bohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, bohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, bohu ikan pun siap untuk disajikan.

Baik, macam-macam kehadiran orang masih di kita punya aneka kuliner Nusantara. 10 menit ke depan ya, Majesial hadirkan satu informasi kuliner. Ini ada ayam goreng basah, salah satu kuliner khas dari Jawa Barat yang lembut dan penuh rempah. Ya, dan salah satu yang menarik dari ayam goreng basah ini, salah satu kuliner khas Sunda dari Jawa Barat dengan tekstur lembut berbumbu. Berbeda dari ayam goreng yang identik dengan kulit garing, ya, pace-mace, ayam goreng basah ini memiliki tampilan lembut dan tidak kering. Sebutan basah ini merujuk karena hasil akhir setelah digoreng singkat, bukan berarti ayam tersebut belum matang atau belum siap dikonsumsi. Ya, tapi sebelum digoreng, pace-mace ayam terlebih dahulu diungkep bersama beberapa bumbu hingga daging empuk dan cita rasanya meresap dengan sempurna. Dan racikan pada umumnya ini menggunakan kunyit, bawang, ada ketumbar juga, serai, daun salam, serta air kelapa untuk menghasilkan rasa gurih yang khas atau rasa gurih khas dari Sunda ya. Teknik penggorengan ini menjadi salah satu pembeda sajian ini dibandingkan dengan ayam goreng pada umumnya yang digoreng hingga benar-benar kering. Dan setelah diungkep, potongan ayam digoreng ini potongan ayam digoreng sebentar dalam minyak panas sehingga bagian luarnya tetap lembut dan tidak terlalu renyah. Ya, ayam goreng basah ini juga bisa dinikmati bersama sambal dan lalapan sebagai pelengkap dalam tradisi makan masyarakat Sunda sehari-hari. Ya, sambal dadak ya, memberikan rasa pedas dan segar yang berpadu dengan gurihnya ayam, sementara lalapan menambah kesegaran dalam hidangan. Ya, dan pace-mace kita orang kenal ya bahwa Jawa Barat ini dikenal memiliki sajian ayam goreng basah yang menarik untuk dicicipi wisatawan lokal setempat. Salah satu ada rumah makan Ciganea menjadikan menu tersebut sebagai salah satu menu andalan sejak tahun 1981. Dan itu tadi pace-mace kakak di dorang satu informasi kuliner yaitu ayam goreng basah. Salah satu kuliner khas Jawa Barat yang lembut dan penuh rempah. Ya, kita masih di Aneka Kuliner Nusantara sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin runduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, pinggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Macam-macam cerita hadir, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agat. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agat memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

0: Ya, baik, baca baca kakak ada dorang dan sudah pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya baca Cheryl pamit dari ruang dengar kitong semua. Terima kasih buat kitong pukul bersamaan dari pukul 5 hingga di pukul 11 lewat 3 menit. Selanjutnya ada Mace Ita yang akan menemani baca baca dong semua dari pukul 11 hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk kitong semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pace-pace kakak diterang semua, masih di Gitar Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-pace kakak diterang di siang hari ini, pace-pace akan ditemani oleh saya Maceita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi pace-pace kakak diterang semua, jangan sampai pace-pace diterang pindah saluran radio, tetap di Kita Orang Punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pace-pace kakak diterang semua juga bisa mendengarkan siarannya Kita Orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekah, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.

0: Balik lagi nih di obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, hari ini bisa tebak saya ada di mana? Ini tempat spesial banget, apalagi untuk seluruh sahabat-sahabat UMKM yang baru saja merintis usaha-usahanya. Kira-kira saya ada di mana dan kira-kira saya akan ngobrol dengan siapa? Ikutin terus di obrolan UMKM. Saya ini udah ada di inkubator UKM Kota Makassar. Banyak banget pasti keseruan-keseruan di sini. Plus di samping saya udah ada manajer langsung yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar inkubator UKM. Selamat sore nih, Thomas. Tapi di sini ya bakal nontonnya pagi, siang, malam, sore, pokoknya selamat sore di Pak Hairul Umam selaku manajer inkubator dari UKM Kota Makassar.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Selamat sore, selamat puasa.
1: Selamat puasa.
0: Kebetulan hari ini puasa.
1: Sedikit lagi buka.
0: Kita akan ngabuburit bareng sore ini ya, sambil ngobrol-ngobrol nih. Pak Hairul Umam, kita berada di inkubator UKM di Kota Makassar. Mungkin masih banyak nih yang masih asing. Apa sih inkubator UKM Kota Makassar ini kepada sahabat UMKM, mungkin bisa dijelaskan dulu nih.
1: Ya, jadi sebelumnya saya mungkin mau sekalian kenalan juga gitu ya, memperkenalkan gitu bahwa sekarang sudah ada yang namanya inkubator UKM Kota Makassar. Di mana inkubator UKM Kota Makassar ini adalah sebuah wadah nih yang nantinya akan menjadi tempat teman-teman UMKM yang mau kembangkan usahanya lebih lagi dengan cara ya nanti kita akan berikan pelatihan, kita akan berikan bantuan support. Teman-teman juga bisa lihat mungkin di sini ada beberapa display produk gitu ya.
0: Betul, di
1: jadi
0: sini nih.
1: Iya, ada banyak ya. Display
0: banyak
1: produk.
0: Banyak banget nih.
1: Gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang kami lakukan untuk membantu teman-teman UMKM mempunyai kualitas UMKM yang naik kelas gitu. Karena sebelumnya mungkin banyak di antara UMKM kita yang sebenarnya dari segi produk, dari segi uniqueness gitu ya, produknya itu udah bagus gitu.
0: Betul.
1: Cuman dari segi legalitas, dari segi kelengkapan standarisasi operasional, itu nggak ada gitu. Jadi makanya dihadirkan inkubator UKM ini supaya bisa membantu teman-teman UKM itu untuk tumbuh lebih jelas lah patternnya, ada polanya gitu untuk tumbuh, kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Betul, karena banyak banget pasti UMKM di Makassar, apalagi pelaku usaha baru nih, asal buat usaha aja.
1: Ya.
0: Tapi kelanjutannya tuh kita belum tahu, ya, legalitasnya benar. Belum tahu. Terus mungkin banyak juga nih mungkin kayak ilmu-ilmu untuk membangun usaha itu sendiri tuh mungkin belum dikuasai dengan baik. Dan di sini inkubator UKM hadir pastinya untuk memberikan fasilitas itu kepada UMKM yang ada di Kota Makassar.
1: Sekali,
0: tapi penasaran ini inkubator UKM berarti masih baru banget dong ya?
1: Masih baru banget. Jadi
0: tahun berapa nih?
1: Kita baru mulai di tahun 2022 Desember.
0: Oh, wow.
1: Nah, kita
0: ini baru banget ya.
1: Iya. Jadi kalau misalkan dilihat dari kantornya pun kita sebenarnya masih dalam proses melengkapi kantor peralatan-peralatan di kantor kita. Cuman kita ngerasa bahwa kita udah harus jalan duluan. Jadi program kita udah curi start dari pra-inkubasi, inkubasi dan juga akselerasi. Kita udah curi start meskipun kantornya memang belum ready gitu ya. Cuman kedepannya kita bakal fokus juga untuk menyelesaikan kantor ini supaya nanti nyaman gitu untuk ditempati sama UMKM yang mau datang untuk konsultasi, mau datang kerja, mau datang untuk berkomunitas gitu dengan teman-teman UMKM yang lain. Jadi nanti kita buat tempat yang nyaman, kurang lebih seperti itu.
0: Menarik karena ini akan menjadi juga tempat di mana UMKM akan berpusat ya, terlebih kepada pengembangan usaha itu sendiri. Tapi boleh tahu sih inkubator UKM Kota Makassar ini apa sih visi dan misi utamanya, apalagi masih terbilang sangat baru ya, apa nih mungkin 6 bulan ke depan, setahun ke depan bakal seperti apa proyek yang akan dilakukan di inkubator UKM Kota Makassar?
1: Jadi kalau dari visi sendiri tadi udah disebutin juga
0: ya, benar
1: ya,
0: akan membantu
1: operasi fasilitas. Operasi keren UMKM naik kelas.
0: Nah,
1: jadi kita coba jabarkan UMKM naik kelas ini. Jadi kalau kita ngelihat ternyata pertama untuk menaikkan taraf atau level dari UMKM itu, Mbak, pertama kita harus melihat dari segi mereka ini udah komplit nggak sih legalitasnya. Jadi ini yang kemudian jadi misi kita, gimana caranya supaya UMKM yang udah ada itu misalkan mereka belum punya legalitas, kita lengkapi legalitasnya. Jadi nanti akan ada tim support konsultan yang akan membantu mereka untuk melengkapi itu.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari NIB, ini yang paling dasar nih.
0: Betul.
1: NIB. Bahkan banyak usaha-usaha UMKM-UMKM yang ternyata nggak punya NIB.
0: Mm-hmm.
1: Padahal itu dasar banget. Yang kedua, PIRT. Ketiga, halal. Mm. Keempat, HAKI. Jadi nanti semua ini akan kita bantu di inkubator UKM ini. Mm. Jadi ini yang bakal kita coba bantu mereka untuk dapetin gitu ya. Yang kedua, itu mereka kebanyakan tidak punya sistem dan juga pola pikirnya itu masih sangat, apa ya bisa dibilang ya, masih sangat konvensional lah.
0: Betul, seperti gitu. Apa tuh kurang lebih?
1: Nah, kurang lebih misalkan pemanfaatan digital itu masih sangat minim.
0: Oh iya, iya benar.
1: Itu yang sangat, sangat kelihatan gitu ya. Kemudian yang kedua, terutama untuk UMKM-UMKM yang benar-benar baru banget mulai, mereka itu biasanya masih punya mindset kayak gini, Mbak. Saya, uang perusahaan saya adalah uang saya. Jadi rekeningnya itu dicampur gitu.
0: Betul.
1: Padahal itu harusnya dipisah.
0: Supaya pembukuannya juga bagus nih, rapi nih, seperti itu.
1: Nah itu sering sekali kelihatan gitu. Kalau misalkan yang masih punya rekening yang sama antara pribadi dengan apa namanya perusahaannya, nah ini gimana nih cara catatnya gitu kan?
0: Betul.
1: Biasanya akhirnya dia beli, misalkan dia beli deterjen gitu untuk sehari-hari, masuk ke pembukuan usahanya. Nah ini aneh gitu. Nah,
0: up seperti itu ya, yang akan dicegah ya.
1: Benar,
0: akan
1: benar.
0: Dibantu nah, juga
1: banyak sekali
0: sebenarnya. Dan itu adalah cuma sebagian kecil perintilan-perintilan dalam memulai usaha yang mungkin saya biasanya luput ya dari planning UMKM yang baru seperti itu ya. Wah, tapi dari 2002 kalau misalnya kita dengar tadi, so far sampai sekarang itu udah berapa banyak UMKM nih yang gabung di inkubator ini?
1: Ya, jadi kalau kita sendiri sebenarnya itu kan ada 3 tahapan ya.
0: Oh, ya.
1: Di sini bisa dilihat ya.
0: Bisa lihat ya.
1: Sobat UMKM ya. Di sini ada tahapan pra-inkubasi, inkubasi, kemudian akselerasi. Nah, kalau tahapan pra-inkubasi sendiri itu sebenarnya kita selalu ongoing buka gitu.
0: Okay.
1: Karena dia sifatnya lebih ke kelas umum, lebih ke pendataan langsung, ke lorong-lorong gitu kan. Karena kita juga terafiliasi dengan program lorong wisata gitu ya. Jadi kita sangat terafiliasi dengan itu. Jadi di sini adalah proses penjaringan nih untuk melihat sebenarnya siapa sih yang cocok untuk masuk di inkubasi kita.
0: Sebelah sini nih.
1: Nah, di sini ya.
0: Lanjut.
1: Nah, kemudian di tahap inkubasi, nah ini sebenarnya kita buatnya itu per batch gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sini kita sudah ada kurang lebih ada 2 batch ya. Batch pertama itu totalnya ada 50. Ada 50 UMKM di mana mereka itu banyak terfokus ke kuliner, which is itu masuk catering sama yang jual kue. Ya, kue-kue yang biasa di pinggir jalan itu gitu kan ya. Di situ masuk di yang batch pertama itu ada 50.
0: Banyak.
1: Batch yang berikutnya ini kurang lebih ada 25 nantinya. Jadi totalnya ada 75 dan itu akan terus kita masifkan gitu ya. Karena kalau di pra-inkubasi sendiri udah kurang lebih ada 200-an lebih lah yang udah kita data. Sebenarnya data yang kita pegang itu kurang lebih ada 20.000 UMKM yang harus kita ceritanya support gitu. ada 20.000. Nah, nanti itu akan seiring jalannya waktu nanti prosesnya akan lebih ongoing gitu ya. Jadi nanti mereka yang mau datang langsung ke sini untuk inkubasi meskipun mereka enggak masuk di batch-nya itu langsung bisa aja gitu konsultasi seperti itu. Nah, di akselerasi sendiri kita akan bantu mereka lebih ke misalkan nih banyak UMKM yang ternyata kualitasnya sudah oke, tapi mereka terhambat di pendanaan. Nah, kita bangun partnership dengan berbagai pihak untuk membuka akses pendanaan tersebut gitu.
0: Wah.
1: Jadi mereka nanti akan punya
0: ya.
1: Akses ke situ gitu.
0: Betul.
1: Which is kalau misalkan kita lihat itu sangat eksklusif biasanya untuk UMKM.
0: Apalagi UMKM baru yang baru aja mau naik nih, apalagi UMKM yang mau yang lagi hits-hitsnya tapi terkendala dengan modal ya, untuk bisa ekspansi lebih besar, di sini akan dibantu mediasikan ke pihak-pihak yang akan membantu pendanaan, di sini juga bisa
1: akses ke retail
0: hingga ke pemasaran juga. Seperti yang kita lihat juga kemarin ya sobat UMKM, kalau nonton episode-episode sebelumnya kita sempat jalan-jalan nih di UMKM Fest 2023, itu juga salah satu cara ya gimana caranya pasti untuk UMKM baru bisa diperkenalkan ke publik lebih baik seperti itu ya. Menariknya adalah juga di sini tadi sempat mention adalah banyaknya UMKM kuliner. Kalau misalnya kita lihat di display di belakang saya ini banyak banget UMKM kuliner. Apalagi kan memang program pemerintah Kota Makassar sekarang dengan tagline Makassar Kota Makan Enak, enak. Ya benar ya. Kota Makan Enak, apalagi terlebih banyak sekali UMKM-UMKM yang ada di lorong wisata yang turut berpartisipasi di program Makassar Kota Makan Enak ini. Seperti apa sih peran dari inkubator UKM Kota Makassar dalam menyukseskan project ini?
1: Ya, di sini mungkin yang perlu saya highlight adalah di part inkubasi kita gitu ya. Kalau di part inkubasi ini kita kan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas gitu ya dari UMKM yang kita punya gitu. Yes. Peningkatan kualitas ini ya itu tadi mulai dari segi legalitasnya dan juga pasti dari segi kualitas produksi gitu. Nah, tim kita ada, bahkan kita punya tim yang sebutan jabatannya itu adalah teknik ahli teknik kimia pangan gitu.
0: Wow.
1: Jadi dia nanti yang akan coba untuk meriset gitu ya, dan juga melihat dari segi produknya ini dia kandungannya apa aja gitu, dari segi gizi, kemudian misalkan mereka pada saat proses pengemasan atau misalkan dari segi proses rasa misalkan gitu ya. Jadi ini nanti yang akan dibantu sama teman-teman dari teknik kimia pangan tersebut. Bahkan kita juga nantinya akan ada tim yang dari background chef gitu.
0: Oh
1: iya, dari backgroundnya chef, nanti mereka yang akan langsung membantu gitu ya UKM-UKM yang ada di inkubator apa namanya UKM itu, nanti di situ mereka akan langsung dibantu nih gimana caranya untuk meningkatkan rasa gitu misalkan, atau dari segi kualitas tahan lama produknya gitu. Jadi nanti akan ada bantuan-bantuan seperti itu, dan kami rasa kami akan sangat relevan gitu ya dengan tagline Makassar Kota Makan Enak gitu. Karena nantinya kita akan melahirkan UMKM-UMKM yang kemudian kuat gitu ya, UMKM-UMKM yang sudah naik kelas, supaya bisa benar-benar menghadirkan yang namanya Makassar Kota Makan Enak itu gitu.
0: Betul. Terlebih juga ini banyak banget ya sebenarnya inkubasi seperti ini sebenarnya adalah saat yang dibutuhkan oleh sobat UMKM, apalagi yang baru saja merintis usahanya seperti itu. Dengan begitu banyak kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, apa sih sebenarnya syarat utama untuk UMKM di luar sana bisa bergabung di inkubasi UKM Kota Makassar ini?
1: Oke, jadi kalau misalkan dari segi syarat, sebenarnya mau aja untuk berkembang itu udah mungkin udah 70% lah dari syaratnya gitu ya.
0: Langsung lari, jangan jalan teman-teman, lari ke sini ya.
1: Intinya
0: ini bagus banget, ini salah satu program yang mungkin biasanya luput dari perhatian juga. Makanya memang harus diperkenalkan begitu masif kepada seluruh peserta atau
1: penggiat usaha,
0: apalagi yang baru nih ya. Karena banyak banget nih, harus lari ya ke sini. Jalan, lari.
1: Intinya harus mau, antusias gitu ya. Karena nanti selebihnya dari situ kita yang bakal coba untuk klasifikasikan cocoknya ambil yang mana dulu nih, pre-inkubasi dulu kah, inkubasi dulu kah, atau akselerasi gitu, cocoknya yang mana. Jadi intinya sobat UMKM yang mau benar-benar untuk kembangin usahanya, nah itu intinya mau dulu nih untuk belajar. Soalnya nanti bakal sama-sama dengan teman-teman yang lain juga belajar bareng di inkubator gitu. Kita pun juga nanti akan berusaha untuk membangun ekosistem yang benar-benar suportif gitu ya, untuk UKM-UKM yang ada di Kota Makassar itu untuk tumbuh bersama gitu.
0: Betul.
1: Jadi itu intinya mau dulu, masalah nanti diklasifikasikan cocoknya masuk di mana, pra-inkubasi kah, inkubasi atau akselerasi, itu nanti urusan kami gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, yang kedua adalah teman-teman paling enggak itu nanti bersedia untuk menyediakan waktu gitu ya. Menyediakan waktu pada saat kita aturkan jadwal, misalkan konsultasi, kemudian ada pelatihannya, jadwal kelasnya, nanti tinggal tinggal mau aja gitu untuk ikutin jadwal yang udah kita susun. Nah, kalau misalkan tertarik, nanti teman-teman bisa langsung cek di nomor di bawah sini ya. Jadi nanti langsung di chat aja via WhatsApp, nanti teman-teman bisa langsung tanya apa aja gitu terkait dengan inkubasinya. Nah, biasanya sih kita akan buka dari sesi pre-inkubasi dulu. Jadi nanti akan ada link juga yang teman-teman boleh langsung hit di description mungkin ya.
0: Di bawah sini lagi.
1: Di bawah sini lagi gitu ya. Jadi masuk di pre-inkubasi, nanti dari pre-inkubasi itu nantinya yang akan kita lanjutkan ke inkubasi dan akselerasi. Jadi intinya ikut aja di pre-inkubasi. Inkubasi itu fun juga sih, maksudnya kita banyak pihak banyak partner yang kita ajak untuk bikin kegiatan kelas-kelas gitu.
0: Jadi kalau misalnya mau gabung nih, bingung juga nih, ini kira-kira saya cocoknya di apa, di kelas yang mana, langsung aja di bawah sini ya teman-teman.
1: Di bawah sini.
0: Bisa, iya. Atau bisa dicek di description box atau di caption.
1: Betul, seperti sekali. Itu.
0: Nah, dengan begitu banyak pastinya harapan-harapan nih atau program-program kerja dari inkubasi UKM Kota Makassar sendiri di tahun 2023 ini, apa sih harapannya yang paling besar?
1: Pasti harapannya pertama kita mencoba untuk mencapai target jumlah UMKM yang bisa kita bantu gitu ya. Karena kan pada akhirnya kita adalah sebuah unit yang kemudian diutus oleh Dinas Koperasi dan juga UKM Kota Makassar untuk membantu teman-teman UKM yang ada di Kota Makassar. Jadi kita sih harapannya dari pertama dari segi kuantitas kita bisa memenuhi target yang kita punya, kemudian dari segi kualitas kita benar-benar bisa membantu teman-teman UKM itu untuk naik kelas gitu, sesuai dengan moto yang selalu kita angkat gitu ya, UMKM naik kelas gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan gitu. Kemudian dari segi UMKM, sobat UMKM yang ada di Kota Makassar, kita harapannya punya antusias yang sama nih dengan kita gitu ya. Jadi kita yang hadir untuk membantu teman-teman juga yang mungkin butuh gitu ya, butuh layanan dari kami. Nah, nanti silakan langsung antusias aja kontak kami di bawah sini.
0: Ya, lagi di bawah sini.
1: Di bawah sini supaya kita bisa langsung berinteraksi secepatnya, kita bisa langsung tahu sebenarnya dari UMKM Bapak Ibu itu yang bisa kami support dari segi yang bisa kita support itu apa gitu ya. Ya nanti kita bisa segerakan. Kemudian nanti akan ada mesin-mesin kemasan gitu ya yang kami punya. Itu nanti merupakan bagian dari support di fase inkubasi ini.
0: Wah.
1: Jadi nanti kita akan ada berbagai macam mesin kemasan, di mana mesin kemasan ini nantinya akan menjadi alat kita gitu ya untuk membantu teman-teman membuat pilot gitu ya. Maksudnya desain kemasan awalnya gitu. Jadi biasanya kan kita misalkan mau ke tempat percetakan desain kemasan, ya udah desain doang gitu ya. Kita lihat. Nah, di sini nanti di inkubator UKM Kota Makassar, kita bakal ngebantu langsung enggak cuman didesainkan, tapi kita juga langsung support misalkan ini nih bentuknya gitu. Hasil akhirnya nanti kayak gini nih.
0: Jadi bukan cuman didesainin aja, cuma dilihat di 3D-nya doang.
1: Enggak, langsung
0: bentuknya produknya, ada. Langsung sampai pencetakannya, mockup-nya semuanya sudah tercover di sini.
1: Udah. Jadi langsung itu masuk di support kita. Cuman memang bukan berarti kita akan mencetak semua. Jadi misalkan sobat UMKM mau bikin 1000 gitu, kita enggak bantu sampai sana gitu ya.
0: Itu kasih ya deh memang kalau kayak gitu ya.
1: Kayaknya nanti kami bisa bantu untuk cari tempat untuk cetaknya gitu ya. Cuman kita lebih segi ke pilotingnya. Jadi misalkan ada sampel produk gitu ya. Jadi nanti sampel produk ini yang sobat UMKM yang bisa pakai gitu untuk nunjukin produknya bahwa ini loh produk kami gitu. Misalkan mau difoto atau gimana.
0: Berarti sebenarnya kalau misalnya teman-teman sobat UMKM nih, apalagi penggiat usaha baru nih, datang saja ke inkubator UKM Kota Makassar itu one-on-one semua udah tercover ya. Mulai dari kalau misalnya bingung mau gimana perencanaan next, itu bisa dibantu di sini. Dengan 3 kelas ini ada pre-inkubasi sampai akselerasi juga akan dibantu, hingga tadi output packaging, output bisa produk sekali. Juga bisa dibantu di sini. Itu keren banget. Keren banget. Bukan cuma itu, juga akan dibantu juga mengenai legalitas dan juga seluruh dokumen-dokumen terkait kelengkapan usahanya. Semuanya itu sudah tersedia di sini. Jadi kalau misalnya ditanya inkubasi UKM Kota Makassar itu apa sih, adalah one stop place ya. Semuanya udah tercover di sini. Semuanya udah bisa dibantu teman-teman sobat UMKM, apalagi para pelaku usaha seperti itu ya.
1: Ini pokoknya datang ke sini. Ini kita kemarin ambil ideologinya bukan ideologi ya, analoginya kita ambil kayak rumah sakit nih.
0: Betul.
1: Nah, jadi orang datang ke rumah sakit, dia ada keluhan apa, jadi nanti di sini kita bakal coba bantu, misalkan oh keluhannya ini, solusinya ini gitu. Jadi nanti baliknya udah sehat tuh. Gitu, jadi harapannya seperti itu ya. Jadi kita seakan-akan ini adalah rumah sakit atau klinik untuk UMKM yang mau berobat gitu ya, yang punya keluhan tertentu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Itu dia, sobat UMKM, dicatat informasinya, didengarkan kalau misalnya kelewatan bisa diputar ulang lagi, atau kalau misalnya mau dapat informasi
2: mengenai inkubator UKM Kota Makassar ini bisa langsung ke Instagram dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan juga
1: inkubator UKM.
2: Inkubator UKM. Aduh, sayang banget nih waktunya kita terbatas.
1: Siap.
2: Jadi kita akan jalan-jalan lagi ke inkubator UKM seperti apa dan keseruan-keseruannya nanti kita akan nantikan episode selanjutnya. Nah, itu tadi dia setelah obrolan saya dengan Bapak Hairul Umam selaku dari manajer inkubator UKM Kota Makassar. Kita udah banyak banget dapat informasi-informasi, apalagi sobat UMKM yang baru merintis usahanya harus banget langsung kepoin. Semua informasinya udah kita terapi, taruh di description box di bawah atau di caption, nanti langsung aja kepoinnya. Dan itu tadi dia kita seluruh keseruan kita di inkubator UKM Kota Makassar. Kira-kira nextnya saya bakal jalan-jalan kemana lagi? Saksikan terus obrolan UMKM persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Saya Dina Marini
1: dan saya Khairul Umam.

0: gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabak, bentar lagi menang. Asya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
5: Boten enten, Mas.
4: Tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
5: Loh, sampun telas, Mas.
4: Ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
5: Aduh, dasar wong edan.
4: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
3: In.

Aceh-Aceh ke KAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai dari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Macam-macam ya kagak di dalam semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Ngelirik Musik Daerah Nusantara, Mbak Cita juga masih akan menemani pendengar macam-macam kakak di dalam semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Mbak Cita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kakak di dalam semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pacem-macem kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja, lembur ya. Terus pacem-macem dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan pacem-macem bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pacem-macem dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di Kitorop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa. Apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: Sehat RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Gratis, gratis, gratis, gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majita akan hadirkan ada satu informasi tentang Pulau Bungin Taburi. Nah, Pulau Bungin Taburi ini berada di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Yaelah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya ya? Jadi sahabat budaya, pada musim angin barat ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur gundukan pasirnya berpindah kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat ya, sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan ya, ini semacam pasir timbul ya, sahabat budaya. Sedangkan taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas Desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara, nah Desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini ya. Apalagi ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ sahabat budaya, ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: hamilnya ini sih enak, tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai mengger banget air dan busanya.
1: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
0: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.
2: Dari atas. Kumbra, sama kendan. Kau di belakang.
3: Kami tidak setuju ada operasi Tinombala, mengecewakan masyarakat. Kalau polisi dilihat kita saya membayang dorong tembak.
4: Makin tambah susah ini poso ini. Sudah berapa yang mati di daerah ini karena operasi ini.
5: Mamanya.

0: cerita di balik operasi Tinombala.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Desa Taman Jeka, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, kurang lebih 50 km arah timur Kota Poso, ibu kota Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari tempat ini terlihat Gunung Biru, lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat operasi Tinombala, kontak senjata antara aparat kepolisian dengan kelompok sipil bersenjata yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur.
2: Suasana siang hari yang begitu panas dan terik, peluh yang menetes membasahi tubuh, mengiringi langkah kaki di atas hamparan material batu kerikil, menutupi jalan tanah, mendaki, menuju Desa Taman Jeka. Kehadiran kami di sini untuk menelusuri fakta lain di balik operasi Tinombala. Ya, insiden salah tembak yang dilakukan anggota Satgas Tinombala telah menewaskan Kidam Alfariski Mowance, seorang pemuda berusia 19 tahun, warga Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada tanggal 9 April 2020. Peristiwa penembakan dan penganiayaan mengenaskan itu telah menimbulkan luka hati dan kekecewaan mendalam dari Maswa Paputungan, nenek almarhum Kidam yang sejak kecil merawat dan membesarkan cucu kesayangannya itu.
3: Pas 8 bulan dia di sini sudah meninggal karena ditembak. Dia nyaya, bukan cuma ditembak, dari anggota Brimob. Pokoknya dari sini sampai di sini, ini patah.
4: Pahanya
3: kanan, patah. Saya bilang biar di penjara orang yang membunuh, biar dipecat. Tidak habis sampai luka hati ini, kasihan. Saya menimbani kincing, menimbani tai, piara dia. Dari 4 bulan saya piara, lantaran papanya dia mamanya susah, kasihan.
2: Penjelasan aparat kepolisian bahwa korban ditembak karena berada di wilayah operasi dibantah keras oleh keluarga, sambil menunjukkan sejumlah foto penembakan dan spanduk dukungan dari sejumlah komunitas. Irwan Mowance, ayah korban, mengaku telah bertemu Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Syafril Nursal, dan menegaskan bahwa anaknya bukan teroris. Keluarga korban menuntut pelaku penembakan dari Satgas Tinombala tersebut harus ditangkap dan dipenjarakan sesuai hukum yang berlaku. Karena jika keadilan tidak diperoleh, akan memunculkan bibit-bibit terorisme baru.
5: Oh, itu sangat mengecewakan. Kalau Kapolda ini, karena dia selaku pimpinan di jajaran kepolisian Sulawesi Tengah ini, seperti mengajak masyarakat menjadi bodoh lagi. Bahkan saya sudah kasih tahu, mohon maaf Pak Jenderal, itu kejadian anak saya itu penembakannya belum di wilayah operasi. Kapolda katakan bahwa itu memang di wilayah operasi. Kalau tuntutan keluarga ini Pak, pelakunya harus ditangkap dan dipenjarakan sesuai hukum yang berlaku, seperti itu. Jadi yang kita minta ini hanya keadilan Pak. Iya, jangan nanti karena keadilan tidak ada ini kita dapatkan, akan bermunculan terorisme-terorisme yang baru.
2: Sejak Satgas Tinombala dibentuk dan beroperasi pada tahun 2016, sudah terjadi 3 kali insiden salah tembak. Bahkan selama tahun 2020, terdapat 3 warga sipil meregang nyawa. Selain Kidam Alfariski Mowance yang ditembak pada 9 April 2020, kejadian tersebut terulang pada Selasa 6 Juni 2020 yang menewaskan 2 petani bernama Syarifuddin 37 tahun dan Firman 18 tahun. Rentetan peristiwa tersebut telah mencoreng operasi kepolisian yang sejatinya bertugas untuk memulihkan keamanan dan keselamatan rakyat. Terhadap situasi ini, Ketua Forum Silaturahmi Umat Islam Kabupaten Poso, Ustadz Adnan Arsal, mempertanyakan di mana negara dalam memberikan jaminan keamanan. Insiden salah tembak ini juga menjadi pukulan telak bagi operasi Tinombala, serta bahan evaluasi terhadap perpanjangan masa operasi.
6: Ini adalah merupakan pukulan bagi Tinombala, jangan sampai masyarakat dengan masyarakat yang konflik, karena kita merasa bahwa negara ini masih ada. Kalau negara masih ada, tolonglah ini diselesaikan. Ya, karena kalau negara bertindak, tidak mungkin tidak selesai, cuma mau atau tidak menyelesaikan. Kalau memang negara ini masih ada dan itu tidak selesai, berarti negara ini terpukul, malu. Yang malu siapa? Kita sendiri dan Indonesia. Dan sekarang kalau ini tidak selesai, 1.000 orang pemberontak di atas tidak selesai, negara sebenarnya dampar, malu sekali. Nah, untuk itu Presiden Tinombala harus mereformasi diri, menyelesaikan persoalan ini. Masih ada TNI, masih ada angkatan yang lain, berikan kesempatan bersama-sama.
2: kasus salah tembak warga sipil oleh anggota Satgas Tinombala diproses di Mabes Polri. 12 anggota Satgas telah ditarik ke Jakarta menjalani pemeriksaan oleh Biro Provos Divisi Propam Polri. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia memperpanjang masa kerja Satgas Tinombala selama 94 hari, terhitung mulai 26 Juni 2020 hingga 30 September 2020. Karena menurut Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Syafril Nuzal, jika dikendorkan maka Poso dan Sulawesi Tengah akan menjadi sarang teroris.
4: Operasi Tinombala akan kita lanjutkan sampai semua teroris yang ada di Gunung Poso, yang berada di Poso, di bawah itu, dan semua yang mendoktrin orang menjadi teroris itu ditangkap. Jangankan diberhentikan, kita kendorin saja operasi itu, maka Poso dan Sulawesi Tengah ini akan menjadi daerah teroris. Pada periode ketiga, TNI akan kita libatkan dalam operasi lanjutan.
2: Tugas Satgas Tinombala dilakukan dengan mengedepankan penegakan hukum serta mengutamakan keselamatan rakyat. Tetapi tentu, tuntutan keadilan dari keluarga korban salah tembak menjadi catatan penting agar tidak ada lagi darah yang tertumpah di bumi Sintuwu Maroso.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian.

0: komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu lho, Mat, itu
3: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu lho, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Potret Jakarta. Minggu ini kami akan menyajikan sebuah features mengenai rumah si pitung yang terletak di daerah Tanjung Priok, tepatnya di daerah Marunda. Mari kita dengarkan.
6: Bang, bang, sebenarnya si pitung itu ada apa kagak sih, bang?
7: Maksud lo si pitung jagoan Betawi?
6: Ya ada. Tapi kata orang, si pitung cuma legenda doang, bang.
7: Siapa bilang cuma legenda? Orang peninggalannya aja ada. Kalau nggak percaya, nyok, kita ke rumah Bang Pitung di Marunda.
8: Yang berduri.
9: Rumah si Pitung berdiri tepatnya pada abad 18 Masehi bertepatan dengan lahirnya cerita si Pitung tersebut. Rumah ini terletak di daerah pelabuhan Tanjung Priok, tepatnya di Marunda. Berdiri di atas lahan seluas 2.500 meter persegi, rumah ini sudah berkali-kali direnovasi, terakhir pada tahun 2006. Dengan corak warna merah yang menyala, rumah ini berdesain rumah panggung dengan material kayu jati sebagai susunannya. Motif corak ukirannya sederhana, bergaya Betawi tempo dulu dengan ciri khas ukiran yang besar. Berikut penuturan Bang Farhan, salah seorang pengurus dari Rumah Marunda.
10: Yang saya tahu di sini model rumah-rumahnya dulu model-model rumah panggung gitu. Jadi berdasarkan dirinya, rumah ini diperkirakan dirinya abad 18, tahun 1700 abad 18. Kalau masalah usia rumah ini mungkin udah 350 tahun ya. Nah sekarang kalau masalah renovasi mah udah banyak. Pertama tahun 72, nah terus terakhir tahun 2006. Cuman kalau masalah renovasi ini belum ada perubahan tuh.
9: Bila kita lihat ke dalam, kita tidak akan melihat satupun barang-barang peninggalan si Pitung karena dari segi usia sudah sangat rapuh. Sisa peninggalan rumah Pitung hanyalah berupa sebuah kursi goyang yang kini berada di Museum Kota Fathahila. Renovasi terakhir pada tahun 2006, Pemda Jakarta Utara menambahkan sebuah pendopo di samping rumah panggung si Pitung dan dihiasi dengan taman yang dilengkapi dengan lampu-lampu yang indah. Walaupun sampai sekarang proses renovasi tersebut belum selesai.

0: mandi, cikalong, set, buka, tutup, besi, set. Maju deh kalau pada berani.
1: Oke, saudara. Shoot si Betong. Tembak! Bikin habis dia orang. Tembak!
2: Sipitos, hidup pada masa keadaan masyarakat Betawi dalam keadaan kacau. Ayah berasal dari Cirebon dan ibunya penduduk asli Betawi. Meskipun dalam keadaan hidup yang sederhana, kedua orang tuanya dapat menghidupi empat anaknya dengan bertani dan beternak kambing. Untuk memperdalam ilmu agama dan ilmu lain, si Pitung memerlukan guru yang bernama Haji Naikin. Karena kecerdasannya, ia menjadi murid kesayangan gurunya. Segala ilmu diberikan kepadanya termasuk ilmu kekebalan. Hal inilah yang menjadikan rasa iri teman-teman seperguruannya antara lain Joko dan Dajalani.
3: Pernah nih, dulu ada cerita. Waktu si Pitung didatengin sama kumpeni ke rumah gurunya, kata si kumpeni nih, awas ya, kalau kamu orang coba-coba ngumpetin si Pitung, kamu orang bakal digantung semuanya. Nah, pas digeledah, si Pitungnya udah kagak ada. Nah, dari situ ada dua kemungkinan cerita. Yang pertama, si Pitung punya ilmu ngilang alias ilmu panglimunan, Haji Panglimunan. Nah, yang kedua, si Pitung bisa ngerubah diri jadi binatang kecil kayak cicak misalnya. Ya, bisa juga disebut mencala putra, mencala putri gitu.
2: Sebelum berguru, si Pitung pernah kehilangan uang dari hasil penjualan kambingnya. Setelah berburu dan pandai serta mampu untuk mengalahkan lawannya, maka si Pitung mencari musuhnya untuk membalas dendam, sehingga berhasil mengalahkan pecopet yang dahulu merampas uangnya di Tanah Abang. Kepandaiannya digunakan untuk membantu masyarakat yang lemah dan miskin. Teman seperguruannya yang bernama Dajalani dan Rais selalu membantu dan mengikuti jalan pikirannya. Suatu bulan puasa, Pitung bersama sahabat-sahabatnya bermaksud untuk mensucikan pisau pusakanya di tempat gurunya, yakni Haji Naikin. Disitulah mereka ditangkap Belanda di bawah pimpinan Scott Hine atas pengkhianatan Joko. Karena tidak mempunyai pisau di tangan, Pitung tidak berani menghadapi. Beberapa hari kemudian, ia ditembak dengan peluru emas yang khusus disediakan melawan kesaktiannya. Penembakan ini terjadi di jembatan Haji Ung. Mayat si Pitung dikuburkan dengan kepala dan badan terpisah agar tidak dapat hidup kembali. Berdasarkan sejarah
4: Pro 4 RRI
5: Pro 4 RRI
4: Pro 4 RRI

Bacemace KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Ketoran Bu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan macam-macam masih bersama dengan Mace Ita di sini di dalam acara belajar bahasa daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Mace Ita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita ke bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, Nusantara. Jadi macam-macam kakek di terus semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Macet akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

Halo, halo, hai sahabat angka dan data channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 logat bahasa daerah paling populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja. 10. Bahasa Betawi dengan jumlah penutur mencapai 2,7 juta jiwa. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi di wilayah Teluk Jakarta, ibu kota bisnis dan perindustrian Indonesia. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa kreol atau pencampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar yang ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok, bagian selatan terutama Hokkien, Arab dan Eropa terutama Belanda dan Portugis. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu karena bahasa ini berkembang secara alami. Dan menurut sensus tahun 1993, penutur bahasa Betawi mencapai 2,7 juta jiwa. 9. Bahasa Bali dengan jumlah penutur mencapai 3,33 juta jiwa, menjadikannya sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dan yang paling dikenal di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Pulau Lombok khususnya bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, dituturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali memiliki berbagai macam dialek, diantaranya dialek dataran rendah Bali yang termasuk Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Badung, dan dataran tinggi Bali yang termasuk dalam Bali Aga dan Nusa Penida. 8. Bahasa Aceh dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman dan pulau-pulau di utara Provinsi Aceh. Namun tidak semua wilayah Provinsi Aceh menggunakan bahasa ini. Mereka diantaranya yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluwet. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek diantaranya dialek Banda Aceh, Baru, Bueng, Daja, Pase, Pidi, yang termasuk Pedir Timur,

0: 7, bahasa Banjar, dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Masih dari rumpun Austronesia, bahasa Banjar merupakan bahasa asli suku Banjar yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar termasuk ke dalam bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni sekitar 3,6 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai bahasa peringkat ketujuh terpopuler dan yang paling terkenal di Indonesia. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Kuala dan Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari, sedangkan dialek Hulu dituturkan oleh penduduk di daerah Hulu Sungai. Bahasa Bugis, dengan jumlah penutur mencapai 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang, sebagian Endekang, sebagian Majene, Luwu, Sidenrang, Rapang Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan sebagian Bantaeng. Menurut sensus tahun 1991, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Bone, Pangkajene Kepulauan, Camba, Sidra, Pasangkayu, Sinjai, Sopeng, Wajo, Baru, Sawito, dan Luwu. 5. Bahasa Musi, dengan jumlah penutur mencapai 3,93 juta jiwa. Bahasa Musi adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Lakitan, Lematang, Musi Banyuasin, suku Musi, Palembang, Panesak, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain, seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek diantaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ciri khas bahasa Musi adalah dialek Melayu dengan akhiran E, seperti menyebut ember, mirip dengan bahasa Bangka dan bahasa Betawi. 4. Bahasa Minangkabau, dengan jumlah penutur mencapai 6,53 juta jiwa. Bahasa Minangkabau atau Minang merupakan salah satu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun Austronesia. Bahasa daerah ini dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau khususnya bagian barat, Provinsi Jambi khususnya bagian utara, Provinsi Bengkulu, serta Negeri Sembilan Malaysia. Secara historis, bahasa Minang meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau memiliki banyak sekali dialek, diantaranya bahasa Minangkabau Baku, yaitu dialek Padang, Mandailing Kuti Anye, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salim Paung Batu Sangkar, dan Rao-Rao Batu Sangkar. 3. Bahasa Madura, dengan jumlah penutur mencapai 16,6 juta jiwa. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Bahasa Madura tercatat biasa digunakan oleh 16,6 juta lebih warga di seluruh Indonesia. Bahasa Madura paling banyak digunakan di Pulau Madura, Pulau Jawa khususnya ujung timur, atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda, terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, sedangkan Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Palangkaraya, Kapua, dan Kota Waringin Timur. Namun kebanyakan generasi muda Madura di kawasan Kalimantan sudah hilang penguasaan terhadap bahasa ibu mereka. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. 2. Bahasa Sunda, dengan jumlah penutur mencapai 42 juta jiwa. Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten, serta provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah barat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap, serta sebagian kawasan Jakarta dan seluruh provinsi dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek barat yaitu Banten Selatan, dialek utara Bogor, dialek selatan atau dialek Priangan Bandung, dialek tengah timur Majalengka, dialek timur laut Kuningan, dan dialek tenggara yaitu Ciamis dan sekitarnya. 1. Bahasa Jawa dengan jumlah penutur mencapai 100 juta jiwa. Inilah dia bahasa yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Bahasa Jawa menempati urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia, di mana populasi yang mendominasi hampir di semua wilayah di tanah air menjadi ciri khas warga yang berada di Pulau Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, dan Yogyakarta. Data terakhir menunjukkan jika ada 100 juta jiwa pengguna bahasa Jawa di tanah air. Bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa dialek atau aksen yang khas di setiap daerah, di kabupaten, di provinsi, Jawa Tengah maupun Timur, diantaranya dialek Banyumas, Blora, Brebes, Bumiayu, Cirebon, Kedung, Madiun, Malang, Pantura Timur yaitu Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati. Kemudian Pantura Jawa Timur yaitu Tuban, Bojonegoro, dan Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Tegal, hingga negara Suriname. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 10 bahasa daerah yang paling terkenal, paling populer, dan paling banyak digunakan. Di Indonesia sendiri memiliki 726 bahasa dari berbagai etnis atau suku di seluruh Indonesia. Kekayaan yang begitu luar biasa dan harus kita lestarikan dan berbeda-beda namun tetap satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih.
1: Tahukah Anda? Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, nganter anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil masih di mall.
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. 5 langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Ciwano, ku paling andalan. Saya ku tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ku ada acara kapa.
3: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak yang punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
2: Baru ku tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
3: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak yang datang bantu toko donor mas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
4: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Kabar Papua jam 14. Baca-baca kakak Ade, Bersamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai mahakarya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta, masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyojoyo. Ini seorang abdi dalem yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat dua windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya, Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur, ciri khas warna, bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Emtub fotom, nemdir fotan.
1: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Masih di Ketron Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selama berada di Jakarta ya. Walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Acep,
3: ucup lagi.
2: Cep,
3: apa cup?
2: Waktu makan lagi yuk.
3: Ya udah deh. Tebakannya apa, Cuk?
2: Apa beda kura-kura sama bajai?
3: Ya jelas beda lah, Cuk. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
2: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah, kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, Pak, bajai, mbak.
4: Wih, pas baru nih. Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi. Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong.
4: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya. Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Nama Desiana Kalakmabin, asal dari Provinsi Papua Pegunungan, dari Kabupaten Pegunungan Bintang, usia 25 tahun. Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
1: Desiana adalah anggota Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI Papua, Batch 3. SPPI adalah program inisiatif dari Kementerian Pertahanan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tangguh, berwawasan luas, dan memiliki semangat pengabdian tinggi untuk memajukan Indonesia, khususnya di bidang pembangunan dan pemenuhan gizi. Ia menceritakan pendidikannya sampai masuk SPPI tidak pernah melihat secara langsung orang tuanya.
0: Punya orang tua di Pegunungan Bintang, di atas saja tidak pernah turun. Saya dari SMA kelas 2 di sini, sekarang kurang lebih 8 tahun di sini tidak pernah pulang, tidak pernah ketemu dengan satunya orang tua, bertatapan muka hanya saja lewat telepon.
1: Sejak menempuh pendidikan di SMA, ia mendapat bantuan dari pemerintah sampai sarjana. Bantuan beasiswa yang ia dapatkan tidak hanya untuk membiayai pendidikannya, tetapi ia membantu adik-adiknya yang juga masih sekolah.

0: Natural Pegunungan Bintang macam rumah adat Pegunungan Bintang, kemudian salam khas dari Pegunungan Bintang macam Yep Mum itu salam. Jadi saya sablon baju dengan background Pegunungan Bintang, lalu saya kirim ke kampung, saya punya mama bapak jual, kemudian hasilnya dibagi dua. Jadi 50% saya kasih sama mama bapak, 50% itu kan sabang saya punya adik-adik juga.
1: Lalu apa alasan Desiana mau bergabung menjadi anggota SPPI Papua Batch 3?
0: Terkait dengan sama suka SPPI itu, pertama saya dapat informasi dari Gereja Kristus Terang Dunia WNA. Kemudian saya tanya ke teman-teman mereka bilang SPPI ini tujuannya untuk memberikan makanan gratis kepada anak sekolah. Sehingga setelah saya dengar itu jawaban dari teman-teman, saya pulang, saya mulai refleksikan diri, saya pikir-pikir, aduh, berarti ini jalan yang terbaik. Ini solusi yang tepat untuk selamatkan sapunya adik-adik, terutama di pedalaman Papua.
1: Keputusan Desiana mendapat respon dari keluarganya di kampung.
0: Dari situ sudah saya telepon sapunya orang tua, saya jelaskan, sudah sapunya orang tua menyetujui. Mereka bilang apapun keputusan anak kami, sudah kami sebagai orang tua siap setujui, karena waktu dulu kuliah baru kami masih berpikir, sekarang sudah selesai, anak mau buat apa, kami orang tua siap dukung.
1: Setelah dinyatakan lolos menjadi anggota SPPI, Desiana mengikuti pendidikan di Rindam 17 Cendrawasih untuk mendapat bekal pendidikan sebelum nantinya mereka akan ditempat tugaskan di daerah mereka. Bagaimana yang menceritakan selama mengikuti pendidikan tersebut?
0: Semenjak saya di sini, di Rindam sini, setelah saya masuk SPP ini, salah satu poin utama itu disiplin, teratur, kemudian tepati waktu. Pokoknya itu hal-hal yang memang tidak pernah saya dapat di rumah sana. Karena kalau di rumah berarti otomatis saya tidur sampai bangun kesiangan. Tetapi saat semenjak berada di sini, saya dididik betul-betul dan juga disiplin.
1: Saudara, pelatihan SPPI Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di Papua, khususnya untuk batch 3, dilaksanakan di Rindam 17 Cendrawasih, Ifar Gunung. Tentu kita ingin tahu bagaimana para pelatih mentor di Rindam 17 Cendrawasih dirancang untuk membentuk karakter kuat anggota SPPI. Berikut ungkapan dan kolat 15 SPPI Papua Batch 3 Marskal Pertama Muhammad Idris.
2: Mentor atau pelatih dalam membentuk karakter kuat anggota itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pelatihan fisik dan mental berbasis nilai ketangguhan lokal. Seperti kita ketahui bahwa pelatih di Rindam 17 Cendrawasih membentuk daya juang dan ketahanan peserta SPPI melalui pendidikan dasar militer yang sangat menuntut disiplin tinggi. Tentunya hal ini sejalan dengan semangat masyarakat Papua yang terkenal ulet dan kuat menghadapi tantangan alam yang ekstrim. Membentuk mental tahan banting yang berkarakter khas pegunungan dan hutan Papua yang tangguh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penanaman jiwa kepemimpinan yang berintegritas dan adaptif. Melalui pelatihan manajerial, menenggatkan nilai-nilai kepemimpinan yang responsif dan adaptif. Terhadap tantangan masa kini, seperti kita ketahui bahwa ini merupakan gambaran tercerminan dari nilai-nilai lokal Papua yang menjunjung tinggi kepemimpinan adat dan solidaritas dalam komunitas, di mana kita ketahui bahwa pemimpin di Papua dihormati karena integritas dan kedekatannya dengan rakyat. Yang ketiga, pelatih di Rindam juga memberikan materi terkait bagaimana internalisasi semangat bela negara dan nasional inklusif. Artinya bahwa pelatih di Rindam 17 Cendrawasih menanamkan semangat bela negara dengan pendekatan yang inklusif, menghargai keberagaman budaya daerah termasuk Papua. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena karakter bela negara harus tumbuh dari rasa untuk memiliki terhadap bangsa tanpa kehilangan jati diri kultural lokal. Berikutnya yang keempat adalah pendekatan kultural dalam disiplin dan pembinaan mental. Hal ini penting karena apa? Pembinaan ini dilakukan tidak hanya secara teknis militer, tapi juga mengadopsi pendekatan kultural dengan memahami konteks budaya, dalam hal ini budaya Papua. Pelatih di Rindam memanfaatkan nilai-nilai lokal seperti rasa hormat kepada tetua dan gotong royong yang merupakan bagian dari warisan budaya Papua. Yang kelima, pelatih memberikan teladan dalam transformasi terhadap generasi muda Papua. Para pelatih dan mentor

0: Rodi Rindam diposisikan sebagai role model yang menunjukkan bahwa disiplin, nasionalisme, dan pendidikan dapat bersinergi dengan identitas lokal. Hal ini akan menjadi contoh dan dapat menginspirasi peserta didik SPPI BES3 Kelas 15 Papua untuk menjadi motor penggerak pembangunan Papua yang tetap berakar pada budayanya. Jadi kelima hal tersebut akan dapat membentuk karakter sesuai dengan mandat program SPPI sebagai upaya strategis dari pemerintah untuk membentuk sumber daya manusia pertahanan yang unggul dan berkarakter bela negara dan juga menghargai kearifan lokal di Papua.
1: Saudara, siswa SPPI Papua Batch 3 memiliki latar belakang karakter yang berbeda. Lalu bagaimana metode pelatihan yang paling efektif digunakan untuk mempersiapkan peserta seperti Desiana sebelum bertugas di daerah?
0: Yang pertama adalah pelatihan manajerial berbasis proyek sosial. Jadi project based learning artinya adalah metode ini melibatkan peserta SPPI Batch 3 Kolat 15 Papua dengan cara melakukan simulasi langsung mengelola program sosial seperti makan bergizi gratis, termasuk mereka melakukan perencanaan logistik, kemudian penganggarannya, bagaimana koordinasi lintas sektoral dalam hal ini misalnya dinas kesehatan, sekolah, UMKM, lokal, dan evaluasi dampak ini akan memberikan hal positif seperti yang dilakukan oleh Desiana, sehingga Desiana diharapkan mampu memimpin di lapangan secara terstruktur dan efektif dengan pendekatan kepemimpinan yang memberikan solusi yang diajarkan dalam pelatihan manajerial SPPI. Yang kedua adalah pelatihan yang kolaboratif antar berbagai bidang dan melakukan simulasi interdisipliner. Program makan bergizi gratis menyangkut bidang kesehatan, pendidikan, kemudian pertanian dan sosial. Maka pelatihan manajerial mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang sangat penting. Misalnya, peserta dilatih dalam forum lintas sektor bersama tenaga kesehatan, kemudian juga dengan materi TANUS, Pertanian Nusantara, dan guru untuk memahami peran penting dan tantangan masing-masing. Jadi, peserta seperti Desiana mendapatkan materi dari misalnya dari APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, yang ada di Sorong, kemudian juga mereka mendapatkan materi dari Kementerian Pertanian, termasuk juga bagaimana melakukan sterilisasi terhadap makanan, karena ini sangat penting. Jadi, mereka dilatih untuk berkolaborasi antar bidang. Berikutnya adalah pelatihan yang sifatnya humanistik dan komunikasi sosial berbasis dalam hal ini budaya lokal. Metode ini untuk melatih peserta dalam pendekatan komunikasi yang empatik dan sensitif terhadap budaya, termasuk mengenali norma sosial, bahasa lokal, dan adat istiadat Papua. Hal ini penting, kenapa? Karena pelaksanaan MBGT tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga dapat diterima secara sosial oleh masyarakat. Pelatih di Rindam 17 Cendrawasih dapat berperan membentuk karakter seperti Desiana agar tidak hanya disiplin, tetapi juga mampu merangkul masyarakat melalui pendekatan yang membumi dan partisipatif.
1: Pembentukan fisik dan mental bagi siswa SPPI Papua Batch 3 menjadi perhatian serius bagi para pelatih, mentor yang profesional, yang tentu harus diterapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan di Ivar Gunung Rindam Cendrawasih. Kembali Muhammad Idris menjelaskan.
0: Dalam fase ini, peserta digembleng oleh pelatih di Rindam secara fisik dan mental melalui berbagai kegiatan militer dasar seperti baris berbaris, kemudian latihan lapangan berganda, kemudian juga dilatih bela diri militer, dilatih juga survivor di alam. Kenapa itu dilatihkan? Tujuannya bukan hanya membentuk fisik yang tangguh, tetapi juga untuk melatih kedisiplinan tinggi, daya tahan terhadap tekanan, dan kepatuhan pada pimpinan terhadap petunjuk-petunjuk dari pusat. Ini menjadi bekal penting bagi peserta saat menghadapi tugas yang keras dan tidak terduga, khususnya kita tahu di daerah terpencil atau rawan konflik. Kemudian, kita juga memberikan pelatihan manajerial dan kepemimpinan. Hal ini kita berikan agar peserta SPPI Batch 3 di Kolat 15 Papua dapat berpikir strategis, kemudian juga dapat membuat keputusan cepat dan tepat, serta mengelola tim dalam berbagai situasi, termasuk saat terjadi krisis sosial atau bencana. Mereka juga diajarkan teknik perencanaan program komunikasi publik dan diplomasi sosial. Dengan pelatihan ini, peserta seperti Mbak Desiana akan mampu mengelola program nasional seperti makan bergizi gratis di daerah, termasuk menghadapi masalah di lapangan seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan komunikasi, dan dinamika yang terjadi di masyarakat lokal.
1: Lalu apa harapan Komandan Komando Latihan 15 SPPI Papua Batch 3, Marsekal Pertama Muhammad Idris?
0: Dengan semangat bela negara, diharapkan peserta SPPI Batch 3 Kolat 15 Papua akan menjadi peserta yang kuat, siap menghadapi tantangan di lapangan terkait dengan beberapa persoalan sosial dan budaya, serta diharapkan mereka akan dapat menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan lokal secara bijaksana. Program khusus ini akan memberikan, dirancang secara terpadu untuk menghasilkan kader SPPI, dalam hal ini di Kolat 15 Papua, yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga kuat secara fisik, tahan secara mental, siap memimpin, dan berjiwa nasionalis, siap untuk terjun dalam membangun pelosok negeri ini.
1: Kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan dasar militer dan manajerial SPPI Batch 3. Akhirnya pada 12 Juli lalu, ada 531 anak Papua yang berhasil menyelesaikan pendidikan. Seluruh orang tua, perwakilan siswa, bahkan masyarakat menyaksikan dengan penuh haru dan bahagia saat kegiatan penutupan pendidikan dasar dan manajerial Komcat SPPI Papua Batch 3. Seorang ibu menceritakan perasaannya kepada tim siaran RRI.
2: Ibu Naibaho, bagaimana perasaan sebagai orang tua anaknya telah melewati masa pendidikan selama kurang lebih 3 bulan Batch 3 SPPI Papua?
3: Sangat senang sekali, bangga, senang. Jadi mereka disiplin, dilatih yang pertama disiplin dulu supaya ke depannya nanti mereka mau jadi pejabat atau mau jadi apa saja nanti, mereka sudah dilatih supaya betul dilaksanakan tugasnya dengan baik. Dari saya, semangat SPPI, sarjana penggerak pembangunan Indonesia Jaya.
1: Saudara Desiana mengucapkan syukurnya kepada pihak-pihak yang selama ini selalu mendukung dan menyemangatinya dalam mengikuti program SPPI.
4: Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya untuk doa berupa moral maupun material, itu yang paling pertama sekali. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Rindam 17 Cendrawasih ini, yang mana telah mendidik kami untuk memimpin seketika kami bekerja, disiplin dalam mengatur tempat kerja, mengatur bawahan kami. Dan juga yang terakhir, saya sangat mengucapkan terima kasih dan saya 100% dukung program ini yang langsung dari Presiden.
1: Dengan hati yang penuh sukacita, Desiana berpesan kepada generasi Papua di mana saja berada.
4: Kalau pesan dari saya, khusus untuk saya punya adik-adik, terlebih khusus untuk anak-anak asli Papua yang ada di pelosok, yang ada di pedalaman Papua, tetap jaga kesehatan, fokus sekolah. Kemudian apapun yang diperbantukan dari pemerintah harus mengucap syukur, karena itu merupakan hal yang positif, terutama yang nantinya akan membantu adik-adik, orang tua, mama bapa, dan juga pada umumnya untuk anak Papua dan untuk Indonesia.
1: Setelah penutupan kegiatan, di hari yang sama dilaksanakan acara Ramatama. Seorang pelatih sekaligus mentor, Danion Letkol Infantri Iwayan Dedi Suryanto SE, dan juga sebagai Kepala Seksi Teritorial Korem 172 Praja Wirayakti, turut berpesan.
5: Mereka nanti akan menjadi payang-payang yang luar biasa, memberi makan kepada anak-anak sekolah, memberi makan kepada ibu hamil, dan memberi makan kepada anak-anak kita yang stunting atau kurang gizi. Perbuatan mereka ini, seperti disampaikan oleh Dan Pola tadi, merupakan ujian. Kalau hatinya penuh dengan cinta, dia akan main dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau jiwanya penuh dengan keserakahan, maka dia akan korupsi itu anggaran itu, dan disitulah dia akan jatuh dengan sendirinya. Untuk itu, mari kita mendoakan semoga apa yang menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan istri, suami, anak, kita jaga. Namun saya juga minta maaf, mungkin selama saya bersama dengan mantan siswa, ada mungkin perkataan saya, perbuatan saya mungkin tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Tapi intinya saya mau membawa mantan-mantan siswa ini menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang takut akan Tuhan, manusia-manusia yang setia kepada orang tuanya, kepada negaranya, kepada bangsanya, dan kepada rakyatnya. Untuk kita sama-sama bekerja membantu negara menuju Indonesia yang lebih baik. Amin.
1: Acara Ramatama semakin meriah saat Danion Letkol Ivantri Iwayan Dedi menyanyikan lagu daerah Papua. Lagu tersebut membawa suasana hangat dan membuat para tamu larut dalam rasa cinta budaya Papua. Masyarakat, orang tua, pendamping, dan tamu undangan tumpah ruah menari yospan di tengah lapangan terbuka. Kegiatan pendidikan SPPI Papua Batch 3 selesai dengan baik, penuh semangat dan sukacita bersama keluarga serta masyarakat.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Papua jam 15. Pakemace kakak ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat Indonesia barengan Ayana Juana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik kalau cuaca. Ya, ini sepertinya ketutupan sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Gimana Mpok udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya.
1: Iya, salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Silakan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih, saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, dimanapun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini tuh bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya. Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Yes.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendungnya
2: karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bangka Tanjung Pinang, kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kayak kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, itu bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun temurun dari kakek, anak sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya, awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya.
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, boleh diceritain dulu.
3: Awal mulai dari New Okinawa ini kakek generasi pertama. Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulang namanya Kainan Cina. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal. Naik kapal terlalu dari Kainan Cina ke Malaysia. Mereka pergi dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar ngasih kopi, kerja serabutan, termasuk juga perbaikan juga termasuk.
2: Oh gitu, berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau dari cerita ayah sih, itu tahun 1930 dari
2: Kemerdekaan. Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Halo.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti ya. Nah, oke, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, kerja sama orang dan belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, hampir.
2: Oke.
3: Hampir.
2: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu jadi Malaysia itu bukan di Tanjung Pinang.
2: Dan posisinya masih sama.
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar Satu dulu.
2: Oh, di Pelantar Satu.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar Satu itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu pelangganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke.
3: Jadi Okinawa kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga ya kita.
2: Okay.
3: Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: Jepang benar. Untuk menghindari itu juga berarti.
3: Ya.
2: Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya agar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya. Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi tidur di lorong-lorong pantaruka gitu,
2: iya.
3: Di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong.
2: Oh itu udah punya ruko kakek berarti ya?
3: Dari kakek itu.
2: Okay. Tapi ketika dia membangun toko itu, maksudnya kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di bawah lorong gitu ya kan?
3: Modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan kita ya.
2: Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
2: Oh, okay.
3: Jadi kita nggak tahu tidur di mana nih, karena kan baru dari Malaysia ke Filipina, cari tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya Bang, ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup, tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya. Itu.
3: Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya itu sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai?
3: Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke,
3: saya tidur terbiasa tidur di alas kain. Terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke meja. Jatuh.
2: Oh,
3: okay. Jadi kakek ada tua juga, jadi jatuh, kena tulang, juga jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayah sama nenek.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya? Jadi turunkan ke ayah? Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul juga ada diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya, minum kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan ya, udah gak produksi kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cukup untuk apa yang kakek belum.
2: Yang kakek buat itu. Ya. Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama lah untuk menemukannya.
3: Kurang lebih setahun lebih.
2: Tahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita, ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, itu kan buka sendiri. Nah itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitar Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih bahannya masih berdiri di sini.
3: Oh. Kakek ada. Kopi dan kalau gula atau kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek ke anaknya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan tidak lama pun. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Ya kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta.
3: Ya, oke. Jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih ke Black Coffee sama selai kaya. Jadi adik tes kebetulan ada 3 adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar, mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengen
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Cuman ayah juga jadi spesifik tentang kondisi kedai kopi pada saat itu. Seharinya nggak nyampe 5.000.
2: Oh, oke.
3: Okay. Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, banyak makanan yang pergi, jadi yang datang itu cuma langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk lewat harian.
2: Oke. Okay. Nah tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya, manajer gitu ya kan, di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dan ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir seminggu.
2: Oke.
3: Saya sempat balik ke Jakarta dulu, karena ibu bilang dia sudah gak sanggup. Jika kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi itu kejadian, coba kamu pikir-pikir lagi, jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya ini mau gimana. Beliau bilang, gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
2: Okay.
3: Kita bareng, kita bangun warisan yang sudah dari kakek, karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah, kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun, dan sayang banget kalau kamu tinggalin. Impian mereka itu kamu bisa, selain kayak ini kamu bisa jadikan pabrik, katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
3: Karena kita sudah, saya sendiri sudah kerja sama orang itu dari 2016 sampai 2024. Hampir 10 tahun ini. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin, naik-naik sekarang terakhir manajer, kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Nah, termasuk kan kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Ya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
2: Benar.
3: Udah 2 digit.
2: Iya.
3: Pulang.
2: Aduh.
3: Omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Oke. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi baru.
2: Anak muda juga
3: ya.
2: Gitu kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya loh, yang sudah mulai familiar. Betul. Di penyimpinan khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
2: Okay.
3: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya kedai kopi yang terkenal. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu nggak lari dari kopi susu, kopi dan kayak tos, itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren maca lagi naik.
2: Oke, tren maca lagi naik.
3: Maca lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum maca, jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin maca.
2: Yeah.
3: Kan maca itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Nah, terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya.
2: Iya.
3: Jadi kak selai kaya itu di maca itu ada kita menu kita namanya maca kaya itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
3: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini lah di kedai kopi.
2: Iya benar.
3: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang tua.
3: Orang tua.
2: Iya.
3: Driver gojek.
2: Iya benar.
3: Guru beca gitu-gitu. Maca emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasi yang kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas? Wow, banyak.
3: Banyak, kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu.
2: Okay.
3: Jadi kita masih turun-turun sendiri. Dan hari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas. Waduh, itu banyak banget juga ya. Itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Ya, tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa?
3: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi oil itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Jadi nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selain kayak yang kita jaga kualitasnya itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi maca. Kita coba raup anak muda.
2: Yeah.
3: Anak muda nggak mungkin dia pesan maca doang dong. Kita pasti pesan kayak tos kita, kopi kita dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar.
3: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Mereka tidak tahu gitu ya.
3: Tahu, ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
3: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita ganti nggak, nanti kita cuma rapikan, misalnya kita cat, kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
2: Tetap bangunan lama.
3: Tetap bangunan lama.
2: Oke, Kak Julia.
3: Kita masuk.
2: Oke.
3: Kita itu masih nggak kalah.
2: Halo Kak Julia.
1: Udah kelewatan ya?
2: Iya, ini seru banget, kagak diajak ini, aduh.
1: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
2: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih ya, Bang Po, pendengar Propat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih ya Bang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
1: Itu juga di 0771-444-9050.
2: Oke, nanti kita bakal terima telepon dan WA.
1: Ada yang bergabung nih, Pak. Di WhatsApp, Pak.
2: Boleh.
1: Ini melalui chat WA enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa.
1: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V, tapi F. Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Hai, Ibu Farida, selamat sehat.
2: Bukan itu Bang.
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya
2: cuma satu.
3: Kita pakai jenisnya Robusta.
2: Robusta.
3: Kita pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, kahjil dengan kasar dan halus.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh bisa ditubruk.
3: Terus kita juga tanda untuk menjangkau market yang di luar Argentina, kita juga upload itu.
2: Di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Kita pernah ke Samarinda.
2: Oke. Okay.
3: Makassar dan dari Lombok
2: misalnya. Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang ingin ke timur. Kalau Indonesia Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang, Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya.
3: Kemasan.
2: Ada contohnya enggak?
3: Ada.
2: Nah, ini izin ya. Oke, ini contohnya, ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Coffee Tea. Kalau ini apa? Soy ya?
3: Selai.
2: Oh, ini
3: apa? Bentar.
2: Oke. Kalau ini
3: Panda.
2: Yang pandan. Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental manis.
3: Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali.
2: Oh, iya tali rafia itu ya.
3: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya.
2: Oke, okay, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada enggak, Mpo? Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
4: Oke, Bu.
2: Jalan, Mpo. Halo.
4: Dari Jakarta nih.
2: Oh, ini dari Jakarta iya. Nih. Dengan siapa ini?
4: Saya kaget ini, kosan tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
2: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Nah, dengan Pak siapa ini, Pak?
4: Iya nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu.
2: Iya. Puspita
4: aja ya, sama-sama. Dengan si Julia nih.
2: Terima kasih.
4: Aduh, gak capek, senyumnya tangannya dua. Dengan si Gria, halo, selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
3: Halo Ibu.
4: Parisino.
3: Salam kenal.
4: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi. Siap. Begitu ya, benar ya, Parisino?
1: Iya. Ibu, halo, pertanyaannya apa, Ibu? Kata
4: beneran nih. Puan Valentina, oh, gimana gimana sih Ibu ya?
2: Oh, ikutin lagi tau ya komiknya.
1: Iya.
2: Oke,
1: okay,
2: coba deh.
5: Halo
2: ya.
5: Ibu.
4: Dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari Kedai Kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi yang legendaris yang berdiri kalau gak salah sejak wih, lama juga ya, 1940-an ya. Kita nyupinan kopi, ya benar gak ya? Kalau salah mohon dimaafkan. Temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
1: Iya, Ibu. Tapi pertanyaannya ya, apa
4: ini, Ibu? Nah, Gede. Kenapa?
1: Iya, pertanyaannya, Ibu.
4: Pertanyaannya ini, ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka ya kan, selai kaya New Okinawa? Itu saja pertanyaan dari Julia, Puan Julia, dan yang di Jakarta selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih. Ya boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
2: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
2: Terus ini apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Tadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Oh, itu aja ya?
1: Iya.
2: Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Mpok Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guri yang ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
1: Okay.
3: Saya baru handle, baru terima apa untuk ngurus Kedai Kopi ini baru 1 tahun.
1: Satu tahun.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di Kedai Kopi, gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya dan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem.
1: Okay.
3: Jadi saya masih belajar di sosmed sampai berjalan, terus juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B saya juga belajar di sana. Barulah kalau ketika sudah siap produksi selainnya sudah kapasitas produksi yang sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
3: Ada banyak. Mungkin di Batam.
2: Di Batam ya.
3: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin tidak menutup kemungkinan di masa depan nanti. Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita itu sudah dipakai di Jakarta. Mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Cup.
1: Kopi Cup. Oh, Cup. Iya, iya, iya.
2: Tahu, Mbak?
1: Tahu, ya.
3: Kopi Cup itu, saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu di Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kaya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Cup. Esel, Cup. Ini udah kedai apa? Coffee shop gede, udah punya ratusan cabang di Pulau Jawa. Awalnya kita pindah penipuan dong, jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim, ya apa direksi mereka atau pimpinan mereka cocok, dan mereka nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang kita jadi kendala juga ongkir ke sana ya.
2: Iya lumayan mahal.
3: Kita bahannya fresh,
2: apa
3: nggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu orang nyampe banget.
2: Oh iya sih.
3: Jadi kita kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding kerja di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo.
2: Masya Allah.
3: Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kauf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di ini.
2: Ini gudang dia. Oke.
3: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai ke tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kaya dari Okinawa.
2: Oke, berarti memang sorenya itu memang punya ciri khas yang beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak?
3: Jadi mereka juga ini, bilang, kak ini bisa gak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita sebenarnya di chiller sampai
2: lama. Oh, kalau di chiller lama berarti?
3: Jadi di chiller itu kalau suhunya bagus itu bisa dua bulan. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih dari bisa kalau pakai turnawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak, kita beli karena gak ada turnawet.
2: Iya benar.
3: Jadi kita
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya. Gimana tuh?
3: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin ya. Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang itu keluarin apa, kita keluarin kayak apa baru ini kan UV. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita ini nggak pernah dengar polisan kita olesin diolesin selai kain di kesehatan dan ternyata laku. Terus baru-barunya kita planning mau mulai soft bread. Yang kita selai kaya, itu kan roti yang lagi viral tuh, ternyata cocok sama

0: Ya.
1: Nah, tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
0: Oke, boleh jawab. Ini sejarahnya balik ke belakang lagi nih. Oke, boleh cerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
2: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemu kedai kopi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
0: Kopi shop pada umumnya ya.
2: Jadi cara roastingnya selama ini itu juga beda. Jadi benar-benar kakek itu tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang dipakai itu sama persis dengan yang saya pelajari di Malaysia. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kan.
0: Iya, benar-benar. Jadi itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal.
2: Dikenal
0: kopinya.
2: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang melihat kedai kopi mungkin ada, udah ada
0: kan. Iya, tapi gak tahu juga ya waktu itu ya, ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya yaudah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa, emang seenak itu, selegendaris itu katanya. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia katanya gitu.
2: Benar gak sih?
0: Benar, ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
2: kita,
0: gitu.
2: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang
0: kita. Oh iya?
2: Jadi gak ada alasan cakal gitu kan.
0: Oke.
2: Jadi menonton kopi itu, kita itu udah bener kayak saya. Teh tarik, untuk matcha, coklat, gitu. Kalau Milo,
0: gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok.
1: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang disek-disek manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
0: Oh iya, mungkin ada apa? kepikiran
2: karena
0: kelasnya tak apa ya kan.
2: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang saya bisa masak bangunan kita agak ganti jadi masih sangat terbatas, dan bangunan itu kita mau renovasi agak riskan ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi
0: takut menghilang identitasnya ya kok ya.
2: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup untung kemungkinan ketika kita buka cabang kita bikin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
0: Benar.
2: Kayak kuliner laksa, mungkin rasanya laksa,
0: nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan, sama apa sagu bal, gubal sagu, kayak gitu, refleksdot.
2: Kalau nggak kita kita koneksikan dengan UMKM kreator lokal.
0: Iya.
2: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Ini kita sistematis di mana terjual cukup banget.
0: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Gak ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
2: Jadi kita gak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
0: Iya.
2: Di konsep yang sama. Kalian bangun aja, ada yang lebih rapi.
0: Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, Koala, itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
2: Yang pertama,
0: Colokannya
2: ada warna coklat.
0: Ya,
2: terus mungkin kakak nggak bisa nunggu lagi merek itu dan seri itu.
0: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
2: Terbatas lampunya, terus ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakak. Kipasnya kita buka aja, kebetulan nggak ada yang rusak.
0: Masih awet.
2: Kalau rusak pun paling kabelnya itu kan kabel dua, sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jago tuh. Terus meja-mejanya juga dari kakek. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget.
0: Itu
2: masih ada.
0: Itu masih ada.
2: Ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka sekarang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.

0: benar.
1: Panci termasuk kayak apa? Panci untuk masak lainnya, untuk roasting kopi, tercentongan kopi yang udah berkarat banget itu bisa dinyalakan. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
0: masih ada, aku corong pakai minyak
1: tanah. Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planningnya ke depannya kita pengen ada
0: dipajangin ya.
1: Pajangin terus ini enggak ada berapa sih.
0: Iya, benar. Jadi orang bernostalgia kembali gitu. Ya, mungkin dulu sahabat-sahabatnya telah pergi ya, kan masih teringat buyutnya gitu.
1: Lalu dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah
0: nikah. Ya, atau udah punya cicit lagi ya kan.
1: Oh, itu salah satu sih yang bikin saya pengen banget lagi, karena banyak yang ternyata yang komen kak pas awal sekarang bikin konten ini saya dulu bareng bapak bareng kakek kesana, jadi pengen lagi ke sana. Jadi teringat inilah masa lalu.
0: Iya, lucu banget. Oke gitu Pak. Iya Bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu, Bang Palen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM-UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
1: Pernah, kita untuk hari ini baru di Tanjung Pinang kita. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
1: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan buat ekspor.
0: Oh,
1: jadi produk kita biar mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimeng itu udah sampai Medan kalau itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga.
0: Berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
1: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
0: Oke deh. Nah iya nih Mbak Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama Butch nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, yaudah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Papua jam 16. Macik-macik, kata Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat Kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

Pak Cimace, Kakak Ridorang semua, kita kembali lagi di Kita Orang Punya Suara Budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi Pak Cimace, Kakak Ridorang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, Pak Cimace, Kakak Ridorang semua, dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, Pak Cimace akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga teman-teman Papua pilihan yang akan Pak Cimace hadirkan ke ruang dengan Pak Cimace hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi Pak Cimace, Kakak Ridorang semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih sama dengan Mbak Cita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Pak Cimace, Kakak Ridorang semua yang masih beraktivitas seperti Mbak Cita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya. Ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali Pak Cimace ya. Dan sambil Pak Cimace dorang menikmati sore Pak Cimace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mbak Cita temani Pak Cimace, Kakak Ridorang semua di sore hari ini.

Masih di Ketroprensi Kelopiri Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua, dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur, baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

Masih di Ketrompo Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, Sobat Budaya, secara administrasi, Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya. Bahkan, ya, Sobat Budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun-temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat, ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi, ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni, ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini, ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onimfa Tagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Waya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham, wilayah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobriand. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides, ya, atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut, ya, atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia Sobat Budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Papua Barat, ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu, ya, Sobat Budaya. Yang pertama, ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo.
Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku, termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni, ya, atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam, ya, atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang Punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

terbang melayang. Terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu rebana bian, kesinian asli orang Betawi.

perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.

0: Abdul Rahman bin Haji Sabah. Biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik ya asli Betawi lah. Karena zaman dulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mas sebelum Pak Haji Ali Sadikin, nah itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah itu dirubah rebana gede, dibilangnya dia rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari dari kitab Maulid Sarbul Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari blenggo.
1: Nah sekarang ini perubahan zaman kita kombinasikan lah. Kadang-kadang lagu Betawi kita masukin juga lagu rebana biang gitu kan. Satu contoh misalnya lagu Almarhum Benyamin, lagu Ondel-Ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya, tapi ramanya itu cuman liriknya kita bedakan. Dan setelah itu terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan, itu ramanya rebana biang tapi pantun gitu ya. Misalnya nih lagu aslinya rebana biang ya, misalnya gini, lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali 6 kali pindah tuh macam yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh, itu anunya pokok itu kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu jatuh misalnya Allah

Jakarta, ibu kota negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Kabar Papua jam 17. Kakak Ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kakak-kakak orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, yaitu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Roma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Roma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1960-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Roma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya, ya sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Maggie Z, Caca Handika, Mansyur S, ya Evie Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista, ya sampai Via Valen dan juga Nela Karisma, ya dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kategori dalam semua. Nah, Macita bacakan komentar macam-macam dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Macita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Maggie Z, Caca Handika, Tomoksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Majita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Pace Mace kakak dan jurang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan persentase tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal waktu pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gusti Kulolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya, kembali Macita baca komentar Pace-Mace kakek dan dorang semua. Topik kita di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojogalak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Sinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018, ya saya lupa judulnya Macita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Macita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

0: Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, macam-macam kata di dorong semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat di Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu ya lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya. Bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut Musik Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini dikutip dari peneliti sejarah dari Universitas Ohio, William Frederick ya. Andrew mengutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Ya, menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8%, dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Katadata, nah ini menariknya, pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0 sampai 1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif, seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya, lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif, seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia, itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37 per akhir ya, 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, kita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nama Cita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvy Sukaisi. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta, nah lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia macam macam ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Macita itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya.
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.
2: Allah.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

cuma sih gak tidur sobat, rasa-rasa ya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan ntar lagi akan pukul 18. Jadi pacemace kakak diterang semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar pacemace kakak diterang semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

Aceh-Aceh, kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan wor. Pada prosesi wor, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dane merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

0: Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Banjir ya Pus, kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pus ya Ca, habis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Masih di Keterumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace Mace, kakak di dorong semua, Mace itu akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Yato sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus program ya, ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, Jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan macam-macam kekadir orang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya, sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat ya. Jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu ya. Jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa, itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

Ya, selamat malam Mbak Cimaci, Kakak Ridho orang semua. Jumpa kembali bersama saya Mbak Cici ini ya, tentunya di frekuensi 89,3 MHz 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Papua. Ya, dan pada malam hari ini ya Pak Cimaci, Kakak Ridho orang semua, edisi 9 ya Jumat 9 Oktober 2026, berbagai program acara menarik, informasi dan lagu-lagu Nusantara masih tentunya dihadirkan untuk menemani ruang dengar Pace Mace Kakak dan Dorang semua. Dan terima kasih juga untuk rekan saya Mace Ita yang sudah menemani Pace Mace Dorang hingga waktu sudah menunjukkan pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita sudah berada dalam program acara Pace ya, Pariwisata Cendrawasih, yang masih Mace Jain hadirkan juga dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk kamu semua yang baru bergabung, masih terus semangat di malam hari ini ya, jangan lupa untuk selalu melakukan segala aktivitas dengan penuh senyuman ya, dan apapun yang dilakukan di hari ini tetap semangat untuk pacik-macik, kredit dorong semua dalam menjalankan kampung aktivitas hari ini.

0: budaya masyarakat tradisi suku Biak di Papua dan Papua Barat untuk memperkuat hubungan keluarga. Sahabat budaya, setiap tahun ada begitu banyak orang Papua Barat dan Papua yang meninggalkan tempat kelahiran mereka untuk bekerja atau belajar di pulau lain di Indonesia atau bahkan negara lain. Begitu pula jauh dari rumah pasti tidak akan mudah. Tapi perlu mengejar impian mereka dan membawa masa depan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Untuk menjaga ikatan keluarga meski jaraknya dan untuk memastikan orang-orang yang meninggalkan rumah merasa dicintai saat mereka kembali, Papua dan Papua Barat memiliki tradisi yang sangat unik untuk menyambut rumah keluarga yang disebut dengan Masorandak. Rumah yang akan didatang ini termasuk dalam kelompok etnis Biak di Dureri, Papua. Keindahan tradisi Masorandak juga disebut dengan tradisi injak piring, melangkah di atas piring, karena salah satu bagian upacara yang paling berarti adalah menginjak 9 piring sebelum memasuki rumah. Menginjak piring juga melambangkan kedatangan seseorang yang telah meninggalkan rumah untuk waktu yang sangat lama. Upacara Masorandak diadakan sebagai simbol rasa terima kasih yang dimiliki oleh anggota keluarga tercinta yang selamat kembali ke rumah setelah meninggalkan Papua untuk waktu yang lama.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro 4 RRI.
0: Sahabat budaya, upacara Masorandak terbagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah upacara penyambutan, dan hal itu dilakukan sebelum orang yang baru pulang masuk rumah. Para tua-tua keluarga akan menunggu di luar rumah, dan mereka membawa orang di dalam rumah tempat anggota keluarga yang lain menunggu. Setelah itu, orang tersebut akan dimandikan dengan air bunga yang ditempatkan di dalam mangkuk berukuran besar. Tujuan dari fase ini adalah membersihkan orang dari roh jahat yang mengikutinya dan memastikan roh jahat tidak akan mengganggunya atau anggota keluarga lainnya. Setelah upacara mandi selesai, sesi yang kedua akan dimulai. Pada bagian ini, orang tersebut akan dibawa ke ruangan khusus di mana 9 piring telah disusun rapi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, orang yang baru tiba di rumah harus mencuci kaki anggota keluarganya dengan air. Tujuan dari bagian inilah untuk menandakan bahwa orang tersebut telah sempurna dibersihkan dari pengaruh jahat atau roh jahat. Kemudian, orang bersama dengan anggota keluarga harus berjalan mengelilingi 9 piring untuk 9 kali. Nomor 9 dalam upacara ini tidak datang entah dari mana. 9 melambangkan 9 klan di kelompok etnis Dureri Burwos. Replika buaya diletakkan di ujung pelat. Setelah mengitari piring, orang yang baru pulang ke rumah harus menginjak replika buaya, dan inilah bagian utama dari keseluruhan upacara Masorandak. Buaya, binatang yang sangat kuat, melambangkan tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi orang tersebut. Dengan menginjaknya, diharapkan orang tersebut akan kuat menghadapi semua rintangan dalam hidupnya. Sahabat budaya, sesi yang ketiga dari upacara ini adalah makan bersama. Hal yang paling unik dari proses ini adalah makanan akan digantung di bagian atas rumah. Akibatnya, anggota keluarga akan tertawa bersenang-senang bersama karena harus mencoba meraih makanan yang digantung di atasnya. Sahabat budaya, Masorandak di era modern selain itu menyambut anggota keluarga yang baru saja tiba di rumah. Upacara ini juga sering digelar untuk menyambut tamu penting atau pejabat pemerintah yang berkunjung ke Papua. Namun saat Masorandak digunakan untuk menyambut pejabat pemerintah ataupun tamu lainnya, upacara tersebut hanya digelar secara simbolis. Alih-alih menjalani semua fase upacara, para tamu hanya akan diminta untuk melakukan bagian penting dari upacara yang sedang menginjak piring tersebut. Ini melambangkan rasa terima kasih warga untuk para tamu yang datang ke Papua dan juga untuk mendoakan mereka selama kunjungan mereka. Sahabat budaya, masuk randak adalah tradisi yang sangat indah dan bermakna. Sayangnya, di era modern ini menggelar upacara masuk randak untuk menyambut anggota keluarga yang telah kembali setelah pulang ke rumah untuk waktu yang lama tidak begitu umum lagi. Bahkan jika diadakan, beberapa fase ditinggalkan dan hanya yang paling signifikan yang dilakukan. Namun, masih banyak keluarga yang menolak melepaskan tradisi ini, bahkan modernitas menyerang dari semua sisi. Mempertahankan ikatan keluarga sangat penting bagi keluarga Papua dan Papua Barat. Masuk randak adalah salah satu cara terbaik untuk melakukannya. Akibatnya, tradisi tetap hidup hingga saat ini. Masuk randak lebih dari sekedar upacara. Ini adalah simbol cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarga. Doa bahwa hanya hal yang baik yang akan terjadi pada keluarga meski ada tantangan yang ditimbulkannya. Pasti menyenangkan jika generasi muda tetap mempertahankan tradisi masuk randak.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun.

persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Ya, Pak Cimacik, Kakak Rido, orang semua masih di program acara Pace Pariwisata Cendrawasih ya, dan satu informasi wisata malam ya di Kota Jayapura. Iya, ada jembatan merah ya yang tentunya menawarkan pemandangan dia punya lampu-lampu dan juga pantulan cahaya di permukaan Teluk Yoteva, serta ada suasana santai ya yang kerap juga dinikmati oleh Pak Cimacik, Kakak Rido, semua warga lokal. Ya, dan juga dari pemandangan lampu ya Pak Cimacik, struktur jembatan dan juga area sekitar ini dihiasi ya dengan cahaya lampu yang

melewati juga lengkungan Jembatan Merah di malam hari. Dan ada juga panorama teluk ya, untuk kami yang berkunjung kan bisa dapat menikmati angin malam dengan debunya latar belakang Teluk Yoteva dan perbukitan di sekitar. Nah, ada juga spot santai dan kuliner ya Pak Cimace yang berada di kawasan sekitar jembatan seperti area pantai atau titik kumpul terdekat ya, seperti Pantai Ciberi ya. Ini juga kerap menjadi lokasi nongkrong di sore hingga malam hari ya. Dan juga Pak Cimace, kakak ada orang semua untuk keamanan dan ketertiban dari pemerintah setempat juga secara berkala ya memperketat aturan keamanan dan ketertiban di sekitar jembatan pada malam hari, dan ini juga guna mengantisipasi keramaian atau aksi nongkrong yang berlebihan. Ya, sudah pukul 18.51 menit waktu Indonesia Timur. Maci Jin masih menemani ruang dengar Pace Maci, kakak dorong semua di malam hari ini, dan satu lagu dari Pace Santana berikut.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi, masyarakatnya hidup penuh damai, saling memahami antara hak dan kewajiban, baik yang berasal dari kelompok suku yang sudah lama terjalin hubungan perkawinan atau dengan kelompok suku yang baru, dengan kekerabatan yang cukup tinggi. Untuk mengikat, mempertahankan, dan mengembangkan sistem kekerabatan tersebut, masyarakat adat Sentani mengenal budaya pembayaran kepala. Budaya ini bukanlah tuntutan denda, namun bermula dari penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk di dalamnya penghargaan terhadap fungsi dan kedudukan perempuan, yang mewariskan kehidupan yang juga berkaitan erat dengan pembayaran mas kawin. Seperti diungkapkan Kepala Suku Hiyakwe, Kampung Ifale Sentani, Kabupaten Jayapura, Bapak Newton F. Mokai.
1: Setiap perempuan Sentani yang menikah ke satu mata rumah, kepada satu suku, sejak dia kawin dibayar mas kawin, terakhir waktu dia meninggal dunia, saudara-saudara laki-laki atau dari saudara laki-lakinya akan datang terima pembayaran kepala. Itu sebagai penghormatan terakhir, penghargaan terakhir buat seorang wanita Sentani atas jasanya sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Jadi mereka lepaskan dia datang menikah, melahirkan anak-anak, cucu-cucu dan lain-lain. Pada waktu dia meninggal, dari mana dia datang ke sini dan melahirkan anak-anak, mereka akan pergi untuk berterima kasih untuk terakhir kali. Pada waktu anak-anak dari keluarga yang dia lahirkan meninggal, mereka pergi bayar itu untuk mengingatkan jasa bahwa pernah dari kampung itu, dari marga ini, pernah datang seorang wanita ke kampung ini dan melahirkan anak-anak. Jadi anak-anak laki-laki itu mereka pergi bayar. Jadi ini mengikat hubungan dari generasi ke generasi, ikat hubungan bahwa bukan hanya pada waktu ada pembayaran mas kawin, tapi pada waktu anak-anak juga pembayaran kepala ini, mereka ingat bahwa hubungan kekeluargaan itu, kekerabatan itu dijalin terus. Ini sebenarnya bukti dari itu dalam budaya Sentani, bukti bahwa seorang manusia itu, nilai harga seorang manusia itu begitu berharga. Jadi pembayaran ini hanya untuk mengingatkan kepada dua belah pihak bahwa betapa berharganya nilai seorang wanita untuk orang Sentani. Jadi dengan dia melahirkan, sampai anak-anaknya pun meninggal, mereka masih bayar ke pihak mama punya keluarga untuk berterima kasih bahwa mama itu, ibu itu pernah datang melahirkan anak-anak di kampung ini. Ada tiga tahapan. Satu itu namanya Yara, itu pada tingkat kepala suku mengambil. Terus kedua itu Rame, itu keluarga yang meninggal yang tertua yang ambil. Terus yang ketiga itu mereka dalam rumah. Marga itu semua mereka bagi-bagi rata. Kenapa?
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Maci-maci kakak adik, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Masih di Ketorok Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi Duta Besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marice Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marice Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di sekolah dinas luar negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi Duta Besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang Duta Besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marice Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
2: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
3: Bapak kira tadi ada kebakaran.
4: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
4: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
5: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena bubuk. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
5: Baik, Pak.
6: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
7: Masih di Kita Rambu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah tariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya, rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo, nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut, ya? Tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya. Jadi harus dipanjat, ya. Jadi pacem-pacem orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8x6 meter dengan ketinggian 1-1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya, nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfa. Nah, rumah ini juga ya diupayakan ya dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak ya dan juga agak tinggi ya, jadi seperti rumah pohon di suku Kerowai, tapi tidak setinggi suku Kerowai juga punya rumah ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak yakni rumah kaki seribu masih dibangun di darat tetapi ditinggikan ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10x15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu ya. Nah, di dalam rumah ini ya, rumah Jeu ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat ya. Menarik ya, macam-macam kakak adik dorong semua bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah kita hadirkan ke Roni Herpa Cemace, kakak di dorong semua.

0: di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus ridang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
2: Ini Indonesia.
1: Mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
4: Biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
4: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
1: Apa?
4: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu

0: aja gak mukul,
1: menghina, omongan kasar, sama aja itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu gak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
1: Yeay, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Coba masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Intermezzo.
4: Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
5: Ah, kok Bu Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
4: A.
5: Baru yang ini?
4: B.
5: Yang ini lagi?
4: C.
5: Kau paling pintar anaknya. Jadi kalau bacanya apa?
4: Jadi bacanya...

gejala ini biasanya muncul dari berat ya, dan ya, dan ada juga hal yang meningkatkan resiko.

love.

Papua jam 20. Pacemace Kakak Ade, Sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu Sasi, diadakan upacara buka Sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area Sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil Sasi setelah acara buka Sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

0: dorong semua, pukul 27 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan Mbak Cici hadirkan program acara selanjutnya ada drama legenda yang dihadirkan dengan satu drama legenda dengan kita untuk topik di malam hari ini, legenda ya, asal usul ikan patin. Dan mari pace-mace kakak ada dorang, kita orang ikuti satu legenda berikut ini.
1: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu seperti memakan saudara mereka sendiri? Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, Cik? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa peti bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insang awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengambil ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insang.

dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti

dari pulau Jawa. Terbang melayang dekat pohon gede. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan

0: Kandel, bagilah Dinda sedikit masa buat berpikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
1: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kandel datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
0: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
0: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Janjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kusuk dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kusuk tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kusuk menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusuk. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusuk, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
4: Pinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Ingin Gading dia tertawa pula.
0: Kanda-kanda berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
4: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
0: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
4: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit. Ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya, serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai.
1: Tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Kandu, maafkan Kandu.
1: Kandu, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi kempaten. Mereka pun berjanji tidak akan makan kempaten yang dianggap sebagai

legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Macita masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya rumah pohon ya, rumah pohon asli suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Mumfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia sobat budaya beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Esaate umawangun benua.
0: Artinya, satu hati memperindah desa atau kampung. Ungkapan untuk mengajak bersatu bila menghadapi pekerjaan besar yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Di samping itu, juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong antara keluarga dan tetangga sekampung yang dilandasi semangat gotong royong.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mas Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mancita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sobat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.
3: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
4: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
4: Pa.
5: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
4: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

21.04 menit waktu Indonesia Timur ya, dan kita orang beralih dalam program acara selanjutnya ada Dendang Papua yang masih jen hadirkan juga dengan serangkaian lagu-lagu daerah Papua ya, tentunya di malam hari ini untuk menemani ruang dengar Pace Mace ke Kalidora hingga nanti tepat di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

0: Perempat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya, rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik, ya, rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo, nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut? Ya, tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya, jadi harus dipanjat, ya. Jadi pace-pace orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8x6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya, nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini, ya, rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja yang mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu, ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat, ya. Menarik ya, macam-macam kakak adik orang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Mbak Cita hadirkan ke Rondengar Pace Mace, kata dari orang semua.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Ya, macam-macam kakak di orang semua, masih dalam program acara kita orang Dendam Papua ya, dan satu info kesehatan ya untuk pace-mace kakak di orang semua yang mungkin merasa stres ya, dan juga pola makan ya, ternyata ini juga bisa mempengaruhi kesehatan rambut. Dan kerontokan rambut ini tidak selalu disebabkan oleh perawatan yang kurang tepat atau juga penggunaan produk tertentu, tapi kondisi ini juga dapat berkaitan dengan stres dan kurangnya asupan nutrisi. Ya, dan pasti masih kakak dorang semua, kita punya tubuh ya, ini akan meningkatkan juga kadar kortisol ya, dan ini sebagai bagian dari respon menghadapi tekanan, dan juga hormon tersebut ini dapat mempengaruhi seluruh tubuh termasuk proses pertumbuhan rambut. Ya, dan ketika kadar kortisol ini tetap tinggi ya, iya, bagaimana kakak di dorong semua, ketika kadar kortisol ini sebagai bagian dari respon menghadapi tekanan, dan hormon tersebut juga dapat mempengaruhi seluruh tubuh termasuk proses pertumbuhan rambut. Ya, dan ketika kadar kortisol tetap tinggi, folikel rambut ini dapat beralih dari fase pertumbuhan ya menuju fase istirahat, dan kondisi tersebut ini dapat menyebabkan juga kerontokan yang muncul beberapa hari, minggu ataupun juga bulan ya. Dan stres juga ini dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian energi dari nutrisi untuk melindungi organ-organ penting, dan juga kondisi tersebut ya membuat kebutuhan rambut ini tidak menjadi prioritas ya ketika tubuh sedang menghadapi tekanan. Karena itu juga menjaga pola makan ya tetap seimbang, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan, di mana ini juga bisa mendukung kesehatan rambut ya pace-mace kakak adik dorang semua. Ya, sudah pukul 21.35 menit waktu Indonesia Timur. Mas Cici masih menghadirkan lagu-lagu daerah Papua ya, khususnya spesial di malam hari ini. Dan kembali mari kita ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
3: Iya, silakan masuk, Pak.
4: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
5: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
6: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi. Masih di Kitaro Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Macita akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Secretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Taukah Anda, danau terbesar

0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur. Beres kan?
1: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Acep, ucup lagi. Cep, apa cup?
4: Tebak-tebakan lagi yuk.
3: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
4: Nih, apa beda kura-kura sama bajai?
3: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
4: Salah, jawabannya. Kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sampai bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.
5: In, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in, in,

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333.
0: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
0: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, maju-maju kakak orang semua, program acara kita orang Mosaik Budaya Mbak Cicin hadirkan untuk menemani ruang dengarkan semua pada malam hari ini. Baik untuk Pak Cimaci, kami yang baru bergabung masih terus semangat, bahkan untuk kami yang lagi menikmati suasana malam ya bersama dengan keluarga ataupun kerabat. Ya, program acara kita orang Mosaik Budaya Mbak Cicin hadirkan hingga tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: sekarang pergi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
3: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
4: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
2: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
5: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngrenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memunculkan berbagai macam muatan yang kurang pantas untuk disampaikan.
2: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
3: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
2: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
3: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
2: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

tetap orang Indonesia. Dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Kita adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kita.

bangsaku bangsa yang besar, bangsa dengan maha karya. Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya,

0: buku biru rata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi, ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan tiga jenis gitar yang diberi nama jitera, perunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu perunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan tiga alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Gita Lampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak dari orang semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun. Nah, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pace-Mace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Dan kemudian ia menjawab, ya tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pace-Mace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab. Dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama Fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia. Hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris The Beatles ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik Fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik Fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik Fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik Fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan Fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya Fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong, ya. Jadi kehadiran Fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pace-Mace, pada tahun 1880 lah, ya, musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase. Ya, yaitu keroncong tempo dulu ya, dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi ya, tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern ya, di tahun 1960 sampai tahun 2000, dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya. Ya, ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya, bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

0: rumah di latar, di cabut rumah juga ada. Kaya, oi kaya.
1: Iyo nyai ngapo tu jege-jege tu ya? Nyai jangan sedih-sedih manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kenanya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang latwo, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, ya siap.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Sahabat budaya, selamat pagi, selamat berkudapa kembali. Terimalah salam nasional, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Soto Arahato Sama Sambudasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa. Terpujilah Sang Bhagava, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava.

selalu sehat dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puja dan puji ke hadapan Sangya Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, Buddha, Dharma, Sangha.

saya pada mimbar agama Buddha kali ini. Saya akan menyampaikan tentang tema mementingkan diri sendiri. Selama kita masih hidup di dunia, kita tentu tidak bisa lepas dari berbagai kebutuhan sehari-hari. Namun, seringkali kebutuhan ini membuat kita terikat. Kita menjadi melekat pada harta, jabatan, atau kenyamanan. Yang lebih berbahaya lagi, dari situlah muncul rasa mementingkan diri sendiri atau yang disebut dengan ego. Inilah gambaran nyata yang kerap terjadi dalam hidup kita. Tetapi, bila seseorang memiliki kesadaran, ia akan menenungkan semua ini dengan bijaksana. Ia akan memahami bahwa harta, kedudukan, dan berbagai hal duniawi sesungguhnya hanya bersifat sementara. Semuanya tidak kekal, hanya berlangsung selama kita hidup. Ketika direnungkan lebih dalam, kita akan melihat bahwa apa yang kita anggap milik kita ternyata kosong, tidak bisa benar-benar kita genggam. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, mementingkan diri sendiri pada batas tertentu memang wajar. Itu bisa menjadi cara kita melindungi diri. Karena selama masih hidup, tubuh dan pikiran ini tentu membutuhkan pelindungan yang bersifat sementara. Mari kita renungkan sebuah contoh sederhana. Ada seorang anak miskin yang hanya memiliki sepotong roti. Pada saat yang sama, seorang anak miskin lainnya datang meminta roti itu. Si pemilik roti berpikir, kalau roti ini saya berikan, saya sendiri akan kelaparan dan jatuh sakit. Lalu, kepada siapa saya bisa meminta makanan? Karena alasan itu, ia tidak mau membagikan rotinya. Dalam situasi seperti ini, apakah kita bisa langsung menyalahkannya? Terlalu egoiskah dia? Tentu tidak mudah memberi penilaian. Namun, sebagian orang mungkin akan berkata, seharusnya roti itu dibagi dua, walau hanya separuh. Bagi orang yang kelaparan itu sangat berarti. Saran ini terdengar indah. Tetapi, bila kita sendiri yang berada dalam keadaan seperti itu, apakah kita sanggup melakukannya? Hanya orang yang benar-benar memiliki pemahaman mendalam yang mampu bertindak demikian. Dari contoh kecil ini, kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, banyak tindakan kita seringkali justru menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Semua itu muncul karena kita masih diliputi awija, yaitu ketidaktahuan dan moha, kebodohan batin. Akibatnya, kita merasa apa yang kita lakukan selalu benar, padahal seringkali tidak demikian. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, kita perlu berhati-hati dengan pikiran dan perasaan yang selalu berkata, ini milikku, ini rumahku, ini anakku, ini hartaku. Mengapa demikian? Karena cara pandang seperti ini justru menjadi belenggu yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan dan kekecewaan. Kalau kita renungkan dengan cahaya Buddha Dharma, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang benar-benar menjadi milik kita. Semua yang ada, baik harta, benda, keluarga, kedudukan, maupun keadaan hidup, hanyalah sarana yang bisa membantu kita menjalani kehidupan, melatih diri, dan sedikit demi sedikit melangkah menuju kesucian. Pakaian, rumah, makanan, kendaraan, dan berbagai fasilitas hidup pada dasarnya hanyalah alat. Semua itu sebaiknya kita gunakan dengan bijaksana, dengan pikiran yang benar, untuk mendukung perjalanan kita menuju kebahagiaan sejati.

kebahagiaan duniawi. Itu bukan suatu yang salah, hanya saja yang perlu kita ingat, kebahagiaan duniawi bersifat sementara. Jangan sampai kita melekat padanya, karena segala sesuatu tunduk pada hukum anicca, yaitu ketidakkekalan. Apapun yang kita miliki hari ini, suatu saat akan berubah dan akhirnya lenyap. Maka, marilah kita belajar untuk menikmati apa yang ada dengan rasa syukur tanpa melekat. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan, batin lebih tenang, dan langkah kita menuju pembebasan sejati menjadi semakin mantap. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, mengenai kebahagiaan dan kepuasan yang kita cari di dunia ini, sebenarnya akan berakhir pada duka, karena hal ini hanya bersifat sementara.

dalam alam manapun, yang pertama, tidak kekal. Maksudnya, semua benda maupun jasmani akan mengalami perubahan dan pelapukan. Yang kedua, tidak memiliki pelindungan. Maksudnya, tidak ada yang dapat melindungi atau menjamin kita untuk bebas dari berbagai penyakit, kekecewaan, kesedihan. Yang ketiga, tidak memiliki apa-apa. Maksudnya, apa yang kita miliki, istri, suami, anak, harta benda, kedudukan, bukanlah merupakan milik kita yang sebenarnya. Karena pada suatu saat, semua itu akan kita tinggalkan, dan kehidupan ini akan tetap berlangsung terus. Terus yang keempat, tidak lengkap. Maksudnya, dalam kehidupan ini, kita tidak pernah puas terhadap apa yang telah kita miliki atau nikmati. Hawa nafsu akan menimbulkan berbagai keinginan. Bila keinginan tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan kecewa, merasa benci dan dendam. Kita selalu mengutamakan keakuan, keegoan dalam setiap perbuatan, pikiran, ucapan. Hal itu jelas kita lihat. Bila bertengkar, kita selalu ingat menang. Kalau orang bisa berbuat sesuatu, kita tidak mau kalah dan harus berbuat lebih baik darinya. Selain itu, pikiran kita sering mengeluh bahwa dia menyakiti kita. Dia membenci kita. Dia ingin menyalahkan kita. Dia mengejek kita. Semua itu kita lakukan demi aku, saya, yang sangat saya cintain ini. Tapi siapakah aku atau saya ini yang sebenarnya? Kita sendiri pun tidak mengetahui yang sebenarnya. Namun secara teoritis Sangkata Dharma, kita ketahui bahwa manusia terdiri dari batin dan jasmani. Batin dan jasmani tersebut terdiri dari 5 kelompok kehidupan atau disebut pancakana, yaitu kelompok jasmani rupa kanda, kelompok perasaan vedana kanda, kelompok pencerapan sana kanda, kelompok bentuk-bentuk pikiran sangkara kanda, kelompok kesadaran winana kanda. 5 kelompok inilah yang membentuk manusia, dan 5 kelompok kehidupan ini tidak tinggal diam, tapi bergerak terus, berubah-ubah. Perubahan ini dapat kita lihat dalam diri kita sendiri. Coba rendungkan, mengapa kita yang sedang menangis karena sedih dapat tersenyum geli melihat suatu hal yang lucu? Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, marilah kita rendungkan sejenak apa yang telah kita lakukan demi si aku yang penuh misterius ini. Apakah si aku tersebut telah merasa dan bahagia? Siapakah yang dapat memuaskan dan membahagiakannya? Jawabnya, tidak seorang pun. Kalau begitu, perlukah kita mementingkan diri sendiri? Sebenarnya apa yang kita cari dan kehendaki dalam kehidupan ini? Jawabannya mudah. Tanyakan pada diri kita sendiri. Demikian mimbar agama Buddha kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Bro,
1: yoi.
0: Lagi dengerin apaan, bro? Kok kelihatannya happy banget?
1: Saya lagi dengar siaran RRI dari Sabtu Daerah, bro.
0: Serius, bro? Kok bisa? Kamu kan jauh dari daerahmu.
1: Bisa lah, bro. Sekarang, melalui aplikasi RRI Playgo, saya bisa dengar siaran RRI di seluruh Indonesia.
0: Apa? Aplikasi RRI Playgo.
2: Sekarang RRI juga bisa dijangkau melalui internet. Kalian bisa mendengar siaran RRI seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Playgo. Semua ada di situ. Baik melalui live streaming atau melalui berita-berita teks. Ada Pro 3 Pusat Pemberitaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio, RRI Net, RRI Online, dan masih banyak lagi. Nikmati produk digital RRI dalam satu aplikasi. Yuk dengar RRI, satu suara, berjuta telinga.

Polisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: rumah di latar, di jabo rumah juga ada. Kaya, oi kaya.
1: Iyo nyai ngapo tu jege-jege tu ya? Nyai jangan sedih-sedih manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Artis Atlas merilis daftar 10 Best Rated Substance
1: Award dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Kabar Papua jam 6.

Aceh-Aceh kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Sunda atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungup, Conowelang, dan Colotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Juga takut tahu, takut sama ibu guru. Juga takut gempa. Oh.

0: juga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Masih di Kita Lampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace kali ini menceritakan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata more itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya. Dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Mbak Cita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya, seperti itu. Oke, baca-baca kakak dan orang semua ya. Demikian tadi Mbak Cita sudah hadirkan informasi tentang snapmore. Ya, ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya baca-baca kakak dan orang di tempat lain?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Sius, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
3: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan nggak usah deh.
4: Pendengar di Pantai Padang, setiap pagi nelayan tradisional di kota ini, salah satunya Afrizal, mengembangkan jala beratus-ratus meter ke tengah pantai. Lalu dengan tangan, jala itu pun ditarik ke tepian. Ikan yang terperangkap menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Dijual di pasar ikan yang berdiri di bibir pantai. Tapi tak seluruh yang tertangkap jala itu ikan. Sampah plastik di perairan pun ikut memenuhi jaring. Tak heran jika para nelayan harus memilah antara sampah plastik dan ikan. Padahal Pantai Padang menjadi perairan andalan untuk menangkap ikan.
5: Kadang harus dibilang dulu Pak, sampah dengan laut setelah membuka, yang mana yang ikan, yang mana yang sampah. Karena sebulan ini banyak sedang membuka itu terbawa sampah dalam di laut Pak.
4: Volume sampah plastik di Pantai Padang terus bertambah, apalagi di garis pantai yang sama, lokasi ini juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat lokal maupun provinsi lain. Kedatangan mereka disambut pedagang makanan dan minuman yang membuka kedai di tepi pantai. Menikmati air, matahari tenggelam sembari makan dan minum menjadi hal yang menyenangkan. Namun tahukah Anda, aktivitas itu menjadi salah satu penyumbang masuknya sampah plastik ke lautan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon, tak sedikit dari pengunjung maupun pedagang membiarkan begitu saja sampahnya, padahal telah disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar lokasi ini.
6: Secara umum, sampah domestik yang dihasilkan oleh penduduk Kota Padang dalam masa liburan ini biasanya sampai ke TPA antara 550 sampai 600, itu naik 10%. Sampah yang sampai ke pantai itu ada dua. Pertama, memang dari hulu sampai ke hilir, itu ada perilaku masyarakat yang masih tidak memanfaatkan betor-betor. Jadi mereka membuang sampah ke drainase, nanti masuk dia ke sungai. Kemudian sumber keduanya memang dari laut. Ada kapal-kapal yang kadang-kadang yang nakal membuang sampah ke laut itu sendiri. Tapi mayoritas memang berasal dari daratan.
4: Tumpukan sampah di muara Pantai Padang yang sangat mudah dijumpai usai hujan lebat. Aliran air dari sungai yang bermuara ke pantai ternyata membawa berton-ton sampah. Ini adalah buah dari perilaku membuang sampah ke sungai yang masih dilakukan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai. Sebagai langkah mencegah masuknya sampah ke Pantai Padang, Dinas Lingkungan Hidup telah memasang penghalang, yakni kubus apung di pintu muara. Namun, sampah masih saja lolos ketika debit air meningkat. Apalagi alat yang dipasang hanya satu, sedangkan banyak jalur menuju muara. Akibatnya, Riko, petugas pembersih sampah di pintu muara mengatakan, masih banyak sampah yang lolos. Bahkan, ia harus melakukan pembersihan 2 kali bahkan 4 kali dalam 1 hari. Menggunakan perahu kecil berwarna biru, Riko memungut sampah plastik yang mengapung di muara pantai.
5: Dalam sebulan ini, volume sampah terus meningkat. Kadang-kadang sampai 4 kali angkat dimuat ke dalam perahu. Sumber sampah asalnya dari sungai. Apalagi kalau

0: di Padang, Profesor Indang Dewata mengatakan butuh puluhan hingga ratusan tahun bagi tanah mengurai sampah plastik. Lalu bagaimana air menghancurkannya?
1: Sangat dilarang bahwa plastik itu berada di dalam perairan. Plastik itu kan banyak jenis macamnya. Misalnya ada PET, polyethylene klorida itu. Dan itu adalah plastik yang paling rapuh itu. Itu butuh waktu kira-kira 15 tahun loh, hancur dalam air. Jadi dia prosesnya itu dari plastik yang besar, berubah menjadi makroplastik, kemudian berubah menjadi mikroplastik, atau kemudian berubah jadi nano. Nah, kalau dia sudah hancur sekali dalam air, ya, itu dia akan menjadi partikel halus. Pun yang kita takutkan sebenarnya adalah prosesnya terakumulasi. Kemudian dia masuk ke dalam tubuh, terakumulasi, itu menghambat metabolisme dari tubuh ikan.
0: Mikroplastik, itulah bahaya yang sesungguhnya. Potongan-potongan plastik berukuran sangat kecil ini masuk dan menyebar dalam perut ikan. Zat ini memiliki dampak yang tidak baik bagi biota laut karena jika dikonsumsi, sulit terurai. Secara tidak sadar, mikroplastik itu menjadi bagian yang juga disantap saat memakan ikan. Dampaknya tidak sekarang. Jika hal itu dibiarkan, belasan atau puluhan tahun diyakini anak-anak di Padang akan tumbuh dengan kanker.
1: Itu kan gangguan metabolisme. Itu artinya bisa saja nanti mereka bisa jadi kanker, bisa saja nanti bisa tumor. Maka salah satu sekarang yang lebih fatalnya hari ini adalah malah volume plastik makin meningkat sekarang gitu.
0: Sampah plastik merupakan polutan yang masih diremehkan keberadaannya. Sebenarnya tidak saja di Kota Padang, namun juga di kota pesisir lain di Indonesia. 2018 lalu, ikan paus meninggal dengan isi perut penuh sampah plastik di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di tahun yang sama, juga ditemukan penyu mati dengan sisi perut penuh sampah di Kulon Progo, Yogyakarta. Padahal riset mengenai sampah plastik di lautan oleh peneliti dari Universitas Georgia, Dr. Jena Jambek, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Tiongkok dari 192 negara penyumbang sampah plastik ke lautan. Kuantitas sampah plastik Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun. Di tingkat global, jumlah sampah plastik yang bermuara di laut mencapai 8 juta metrik ton. Dan Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan, per tahun jumlah sampah plastik mencapai 64 juta ton. Semua itu disumbang oleh perilaku manusia.

Aceh-Maceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Hei, yuk kau.
1: Kau itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau Mace itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya. Salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya. tempatnya baru dan juga asik ya. Makanannya enak-enak dan harganya terjangkau. View-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja Pacem Aceh kakaknya orang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega macam-macam KKB orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada Juragan Dapur, Resto, dan Cafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari Juragan Dapur Restoran Cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pacem Aceh dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat, dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya, mau ke The Sante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Resto and Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke Resto and Cafe Rumah Laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.
5: Ladies and gentlemen, this is special

Saltara. Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

saya adalah Mas Dalang di Jenderal Pasar Jaya Seni. Saya sebenarnya bukan turunan seorang seni, tapi saya anak seorang pekerja swasta. Jadi saya sejak SD juga di Solo, SD Bendarjo, SMP dan Pancasila itu di Solo juga. SMKI dulu namanya, sekarang SMK 8. Itu saya sekolah di situ jurusan penerangan dan melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Dulu namanya STSI, yang sekarang namanya Institut Seni Indonesia. Keseharian saya adalah sebagai seorang pegawai di sipil di RRI Surakarta, yang mana saya di bagian seksi siaran, yang mana seksi siaran khususnya saya membidangi itu siaran kesenian tradisi, khususnya wayang kulit purwo, wayang wong, karawitan maupun ketoprak. Itu adalah keseharian, dan juga saya juga mengajar di Pasinau Dalang Mangunkarang yang namanya PDMN. Di sana juga ada saya mengajar di Akademi Seni Mangunkarang, dan saya membuat sebuah kursusan di rumah, yaitu namanya Sanggar Ulan Deni. Itu sanggar pedalangan dari anak TK, SD sampai SMA.

Ya, waktu saya karir menjadi dalang ya sejak saya masih di sekolah menengah karakter bisa kelas 2 tingkat 2 itu. Nah, saya sudah menjadi dalang. Sudah main dan sebelumnya juga nyantri ke dalang-dalang juga sebagai juga dalang, sebagai juga seorang pengamen.

Ya, karena saya bersyukur diberi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diberi bakat waktu masih kecil juga suara, sehingga saya membidangi itu sampai saya sekolah di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, bahkan sampai di sebelah Institut Seni Indonesia, khususnya pedarangan, dan sekarang sampai sekarang saya mengikuti pedarangan.

Ya, saya mengenalkan istri atau anak mencintai wayang, khususnya pedalangan. Kalau wayang itu bentuknya wayang, pedalangan ya dalangnya. Saya ajak melihat anak-anak itu berapresiasi melihat wayang, setiap hari mendengarkan wayang. Bahkan di rumah itu setiap hari saya mengenalkan pada anak-anak. Anda-anda juga sudah ketingkat saya, itu ada wayang kulit, wayang purwa, itu sudah saya buka semua biar anak-anak mengenal dengan wayang. Bahkan saya mengajar anak-anak juga ikut membantu saya dalam mengajar. Itu adalah mulai anak-anak saya, istri mencintai wayang.

cintailah budaya kita, cintailah karya adi luhung nenek moyang kita, khususnya wayang. Karena apa? Karena di dalam dunia wayang, pedalangan itu terkandung nilai-nilai filosofi yang luar biasa. Itu adalah sebuah tuntunan dan tontonan sehingga bisa membuat anak-anak kita, membuat anda-anda kaum muda itu menjadi tuntunan yang budi pekerti, bangku dan sebagainya. Itu adalah salah satu wayang kita. Dan jangan khawatir kalau anak-anak muda kita itu meninggalkan wayang, itu jangan khawatir, karena masih banyak sekali anak-anak muda yang cinta budaya khususnya wayang. Dan wayang kita itu sudah teruji sampai sekarang. Jadi wayang khususnya pedalangan itu selalu mengikuti zaman sehingga tidak lapuk oleh zaman. Itulah wayang. Bahkan sudah diakui sekarang, sudah diakui dunia bahwa wayang patah pedalangan itu diakui sebagai, makanya itulah pesan-pesan dari orang-orang tua tidak mungkin anak-anak kita itu masih tetap eksis dan cinta kepada wayang.

Papua jam 8. Pace-pace KKD, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

nasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Masih di Kitorang Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace KKD dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini ya, ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yosman ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya Pace Mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah Ya, nah ini biasanya ada dua variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff. Ya, nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Nah, jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan dua kali sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag itu ya, kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali. Lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada satu gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu ya, pacemanci kakek ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Ya, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya. Karena memang seni itu terus berubah ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

Baca Baca KKD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.